0: jam 9 waktu Indonesia Timur.
1: Saudara Wakil Gubernur Maluku Abdullah Fanan menegaskan jika perlindungan kekayaan intelektual merupakan langkah krusial dalam menjaga identitas budaya dan memperkuat kualitas sumber daya manusia di bumi raja-raja. Dan pernyataan ini disampaikan saat menghadiri penandatanganan kerjasama antara Kanwil Kemenkum Maluku dengan LLDIKTI wilayah 12 serta sejumlah perguruan tinggi di Ambon. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Gubernur secara simbolis menyerahkan sertifikat hak kekayaan intelektual komunal untuk sejumlah lagu daerah asli Maluku kepada para pemilik karya. Ia menyampaikan apresiasi mendalam kepada Kanwil Kemenkum Maluku yang dinilai berkomitmen tinggi dalam membangun ekosistem hukum yang melindungi karya anak negeri.
0: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 10 waktu Indonesia Timur.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Pak Saudara, Pesta Bola Dunia tahun 2026 akan jadi momen kebersamaan perketun semua.
1: Ingat Pak Saudara, katong dukung tim favorit itu biasa. Tapi yang sampai emosi berlebihan lalu ganggu ketertiban umum.
0: Rayakan dengan bijak, hindari konsumsi minuman keras yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain dalam setiap kegiatan nobar. Lalu jangan lupa, pastikan keamanan lingkungan tetap terjaga, terutama bagi anak-anak dan keluarga.
1: Katong semua sama-sama jaga katong pun daerah. Pesta Bola 2026, tertib, aman, dan bermartabat.

Salam olahraga, salam football lovers buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air. Perkenalkan Beta Doan, salah satu pencinta dan penikmat sepak bola dari Kota Ambon. Berbicara terkait Piala Dunia tahun 2026, ada tiga negara yang menjadi tuan rumah di sini, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Untuk prediksinya, siapa yang keluar sebagai juara? Ada beberapa negara yang sudah Beta garis bawahi di sini. Pertama dari benua Amerika Latin, ada Argentina dan Brasil yang punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Sementara dari benua Eropa, ada Prancis, Jerman, Portugal, Inggris, dan Belanda yang juga punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Tapi kalau mengerucut ke satu negara, siapa yang paling kuat, siapa yang paling layak? Buat Beta pribadi, analisa yang objektif, menurut Beta Prancis yang layak atau bisa menjuarai trofi Piala Dunia di tahun 2026 ini. Karena menurut Beta, dong punya skuad yang kompetitif, skuad yang komplit untuk menjuarai trofi tahun 2026 ini. Dan buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air, mari dan nanti katong saksikan sama-sama pagelaran Piala Dunia tahun 2026. Salam olahraga, salam futbol.

0: Ayo, ancur sudah. Dunia ini akan sebagaimana tuh, Heri?
1: Apa lerein? Usi suka orang gila, sa, bicara sendiri-sendiri.
0: Mari temani, ale lihat ini di media sosial nih.
1: Media sosial? Kenapa, le, kawan?
0: Marilah, ale lihat akang. Dongkas masuk Gemini di media sosial.
1: Wih, iyo, wih. Wih, tapi kenapa sampai bisa dia pun foto dan data diri masuk di media sosial begitu?
0: Sabar, kita bacakan baik-baik dulu. Ini masalah apa sampai bisa begini?
1: Yuk, dia akan baik-baik dulu. Bikin malu-malu saja.
0: Oh, ternyata anak Jamie itu dia ada pinjam uang di pinjol.
1: Pinjol itu apa, Lerin?
0: Kawan nih, pinjol itu pinjaman online yang sekarang ada rame di berita-berita tuh. Lalu pemerintah juga ada larang masyarakat gara-gara akan pinjaman online ini.
1: Beta su ingat kawan, yang katong bisa dapat uang gampang-gampang tuh toh. Katanya pinjam lewat HP saja lalu kasih nomor rekening tuh uang langsung masuk dalam hitungan menit tuh kak.
0: Ha, itu akan sudah tuh yang Jamie ada alami akan sekarang nih. Gara-gara mau dapat uang gampang, akhirnya foto dan data diri semua masuk di media sosial. Dong kasih viral dia keseng, gara-gara sem bayar utang di pinjol.
1: Ya tuh Her, anak tuh dia bodoh apa leh? Ada butuh uang lain, tapi dia terjerumus di pinjol tuh toh. Akhirnya ikat diri kasing.
0: Itu sudah kawane. Pinjol itu akan paling berbahaya perkatung. Satu ini bisa jatuh miskin. Ale lihat di berita banyak-banyak tuh, yang keluar di televisi. Keluarga hancur, ada yang bunuh diri. Pokoknya banyak sekali hal-hal yang terjadi gara-gara akan pinjol nih. Jadi ketung mesti hati-hati kawan. Jangan coba-coba terjerumus di akan pinjol tuh.
1: Yo kawan nih, beta juga takut leh denger akang nih. Beta mau pi bilang par beta pun keluarga dulu supaya dong hati-hati leh jangan terjerumus di pinjol nih.
0: Betul kawan, alipi kasih informasi itu dong sudah karena informasi itu akan paling penting sebelum terlambat teman nih.

domba lagu ya. Siapa yang balagu? Kita kok siapa? Yang jelas tidak ya, Pak Saudara. Dan sudah meniti yang ke-32 dari pukul 9 pagi. Dan Pak Saudara, kita masih ya dengan Pak Saudara di program saat ini, yaitu Donji dan Kabar. Dan Pak Saudara, nanti kita mau kasih informasi-informasi yang menarik untuk Pak Saudara kali ini. Pak Saudara, Dinas Kesehatan Kota Ambon yang memastikan hingga saat ini belum ditemukan kasus hantavirus di wilayah Kota Ambon. Meski demikian, masyarakat tetap dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dan menjaga kebersihan lingkungan guna mencegah ini potensi penyebaran penyakit tersebut. Dan Pak Saudara, Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon, Dr. Johan Stefanus Norimarna ini, Anto bilang, selain meminta masyarakat tetap waspada, juga memastikan bahwa pihaknya pun akan selalu siap dan siaga untuk mengantisipasi ini virus dimaksud. Dan ia mengakui semua tenaga medis di puskesmas juga telah diminta untuk dapat membaca tanda-tanda dan gejala yang dialami ini oleh setiap pasien dengan baik, katanya. Dan informasi selengkapnya Saudara bisa kutip ya di laman rri.co.id.

0: ensiklopedia budaya ke Indonesia.
1: Pas jam 8 waktu Indonesia Timur.
2: Sekretaris Daerah Sekda Provinsi Maluku memastikan pemerintah Provinsi Maluku mendukung dan mempermudah pihak swasta untuk mengekspor pala ke Asia dan Eropa.
3: Emangnya pohon pala masih ada ya?
4: Iyalah, coba kamu jalan-jalan di kampung-kampung atau pulau Banda. Masih banyak kan di sana?
3: Kok tidak pernah kedengaran sih beritanya? Baru juga tadi dengarnya.
4: Iya, begitulah. Kita di Maluku memang sempat aktif produksi dan ekspor buah pala. Tapi semenjak konflik, kita sudah tidak pernah lagi produksi. Tahun ini baru mulai ekspor lagi.
3: Oh, begitu ya, Ma.
5: Myristica fragrans atau pala merupakan tumbuhan berupa pohon yang berasal dari Banda Kepulauan Maluku. Akibat nilainya yang tinggi sebagai rempah-rempah, buah dan biji pala telah menjadi komoditas perdagangan yang penting sejak masa Romawi. Kini, setelah 21 tahun sejak konflik sosial tahun 1999, Maluku kembali mengekspor 28,2 ton pala ke Cina. Pala adalah salah satu komoditas kebanggaan asal Maluku yang memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia.

0: Selamat pagi, Kak.
1: Pagi, Ade.
0: Waduh, waduh, pada bangun duluan pagi ini. Memangnya mau kemana, Kak?
1: Ya, biasalah, Ade. Anak negeri sudah menjadi tanggung jawab kita, kan?
0: Iya ya, Kak. Memangnya ada acara apa ya, Kak? Karena saya lihat di sana kok lagi rame-rame ya.
1: Nah, terlalu lama merantau kamu, Dek. Makanya tidak tahu adat dan tradisi kampung sendiri. Jadi, Dek, kita ini sebagai masyarakat Maluku harus menjaga adat dan tradisi kita. Seperti yang sedang berlangsung saat ini, Dek, yaitu upacara cuci negeri. Atau dalam bahasa daerah disebut dengan Nai Baileo. Jadi, negeri suku Ambon itu harus dibersihkan mulai dari rumah, pekarangan, sampai ke Baileo.
0: Memangnya tradisi ini diwajibkan ya, Kak?
1: Ya iya. Jadi menurut kepercayaan masyarakat di sini, bencana dan malapetaka itu akan mudah sekali datang bila upacara ini tidak dilakukan dan juga hasil panen akan gagal. Sehingga masyarakat pun secara rutin menggelar upacara ini untuk menghindari diri dari segala malapetaka dan sekaligus juga mendekatkan diri kepada para leluhur.
0: Berarti adat dan tradisi ini harus dijaga dan dilestarikan oleh kita sebagai generasi muda.
1: Betul sekali, Dek.

0: pemberitahuan dari pemerintah negeri kepada seluruh masyarakat bahwa akan dilaksanakan Masohi dalam rangka pembangunan gedung Saniri negeri.
1: Permisi Bu Rati. Mari Bu Ida. Waduh, buru-buru mau kemana Bu?
2: Ini Bu Rati mau ke Balai Desa. Memangnya Bu Rati tidak dengar ya pengumuman tadi?
1: Saya dengar kok Bu Ida. Masyarakat diajak ke Kota Masohi kan?
2: Ya ampun Bu Rati. Memangnya Bu Rati tidak tahu ya apa itu Masohi?
1: Masohi kan nama kota Bu Ida.
2: Iya, Masohi memang nama kota Bu Rati. Tapi masyarakat Maluku menyebut kata Masohi atau biasanya dikenal dengan istilah gotong royong. Dan ini merupakan tradisi dari Maluku, yaitu dengan menjaga kebersamaan dalam pembangunan. Di mana tradisi Masohi ini sudah dijalankan sejak dahulu dan merupakan warisan leluhur sampai saat ini Bu Rati.
1: Ya ampun, baru tahu aku hari ini Bu Ida. Terima kasih banyak ya Bu Ida.
2: Sama-sama Bu Rati, ayo kita ke Balai Desa.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.
5: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Pak Saudara, Pesta Bola Dunia tahun 2026 akan jadi momen kebersamaan perketun semua.
1: Ingat Pak Saudara, katong dukung tim favorit itu biasa. Tapi jangan sampai emosi berlebihan lalu ganggu ketertiban umum.
0: Rayakan dengan bijak, hindari konsumsi minuman keras yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain dalam setiap kegiatan nobar. Lalu jangan lupa, pastikan keamanan lingkungan tetap terjaga, terutama bagi anak-anak dan keluarga.
1: Katong semua sama-sama jaga katong pun daerah. Pesta Bola 2026, tertib, aman, dan bermartabat.

0: La, wih, banyak sekali mangganya. Ambil yuk bikin asinan.
1: Jangankan ambil, Vi. Minta atau beli pun belum bisa. Karena masih di sasi.
0: Sasi? Apa itu, La?
1: Sasi itu aturan yang berisi perintah larangan untuk mengambil hasil alam, baik di hutan maupun di laut sebelum waktunya.
0: Jadi, dilarang ya, La? Tapi kan kita tidak ambil banyak.
1: Iya, tapi itu mangga juga kan belum matang benar.
0: Tunggu matang lama lah.
1: Daripada tidak dimakan karena kecut lalu dibuang, lebih baik nunggu matang kendati lama kan. Nah, itulah gunanya sasi, mengajarkan kita untuk memanfaatkan sumber daya alam dengan sebaik-baiknya.

104 FM bersaudara semua, itu satu dari Beto Habibu ya, yang beta kasih teman di bersaudara saat ini di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Dan perjalanan ke beta dan bersaudara masih tersisa 45 menit ke depan ya, kita bersama bersaudara, karena nanti akan digantikan oleh rekan Rain ya untuk menemani bersaudara. Selamat pagi yang mungkin baru pulang beribadah di saat ini, mudah-mudahan dalam suasana yang paling baik pastinya. Oke, kayaknya stay tune dulu nih buat saudara, terima kasih.

Alat musik Tifa Totobuang adalah alat musik tradisional yang berasal dari Maluku. Tifa Totobuang berasal dari dua nama alat musik, yaitu Tifa dan Totobuang. Masing-masing alat musik ini memiliki fungsi yang berbeda, tapi saling mendukung, sehingga menghasilkan warna musik yang khas dan indah. Alat musik Tifa terbagi menjadi beberapa jenis, seperti Tifa Dasar, Tifa Potong, Tifa Jekir, dan Tifa Bas. Bermacam-macam jenis tifa dibedakan menurut ukuran, bentuk, dan juga suara yang dihasilkan. Sedangkan totobuang adalah alat musik melodis yang mempunyai nada-nada dan berbentuk seperti alat musik gamelan Jawa. Totobuang juga pada dasarnya berbentuk seperti gong berukuran kecil dan tersusun rapi dengan nada yang berbeda-beda.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kawan nih, ternyata UMKM ini akan bagus lagi.
1: Barang UMKM itu apa lagi kawan? Lalu akan pun bagus di mana lain?
0: Ya ampun nih, jadi Ali ini sering tahu UMKM itu apa. Makanya rajin baca-baca informasi sadiki. Jadi UMKM itu singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. UMKM ini adalah usaha ekonomi produktif yang dijalankan oleh individu atau badan usaha yang berukuran kecil. Sehingga UMKM ini dapat disimpulkan sebagai usaha ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat kalangan menengah ke bawah.
1: Oh, berarti kata masyarakat ekonomi ke bawah ini bisa usaha begitulah.
0: Bisa tuh Ade, yang penting mau usaha baik-baik, lalu surat-surat jua mesti lengkap lagi. Lalu kita mau bilang lagi, kalau perkembangan UMKM di Indonesia ini akan terus meningkat dari segi kualitasnya. Hal ini karena dukungan kuat dari pemerintah dalam pengembangan yang dilakukan kepada para penggiat usaha UMKM.
1: Berarti UMKM ini akan paling bagus lah ya, akan jelas lah. Tapi kawan, yang usaha-usaha mikro ini akan nama apa? Supaya beta urus surat-surat sudah nih, para minta bantuan dari pemerintah tuh.
0: Jadi UMKM ini ada tabagi 4 bagian. Akan pun nama tuh usaha mikro kecil, usaha menengah, dan usaha besar.
1: Oh, jadi begitu ya. Lalu kalau beta mau usaha, masuk di usaha mikro yang mana kawan?
0: Kalau Ale tuh masuk di kalangan usaha kecil. Usaha kecil ini adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang pemerintah sudah bilang akan itu.
1: Oh begitu. Kalau begitu dangkel ya kawan, Ale sebagai informasi yang paling penting buat beta nih. Kalau sih beta sih tahu apa nih. Kalau begitu beta pikir dulu ya. Dadah.
0: Selamat lain.

Sobat FM, satu dari Alan Dermawan dengan Asal Timur yang bertekan teman ibu saudara saat ini dan berbicara mengenai cemilan. Abas, ibu saudara, ada cemilan sehat. Rumput laut kering kini semakin populer sebagai pilihan ya cemilan sehat di berbagai kalangan masyarakat. Selain memiliki rasa yang gurih dan alami, makanan ini juga dikenal kaya akan kandungan serat, vitamin dan mineral yang baik untuk tubuh. Tidak heran ya bersaudara jika rumput laut kering mulai banyak dijual di toko modern hingga pasar tradisional. Banyak anak muda memilih rumput laut yang kering sebagai ini pengganti cemilan sehat. Teksturnya yang renyah serta pilihan rasa yang beragam membuat makanan ini mudah disukai ya. Beberapa produsen bahkan menghadirkan varian pedas, jagung bakar hingga rasa original yang menarik minat konsumen. Enak juga ya. Selain enak dikonsumsi langsung, rumput laut juga kering ini juga sering digunakan sebagai pelengkap makanan seperti nasi, mie dan juga salad ya. Dan kandungan gizinya dipercaya membantu menjaga kesehatan pencernaan serta mendukung pola makan yang lebih seimbang. Oleh karena itu, banyak keluarga mulai menyediakan cemilan di rumah. Oke, dan saudara, sudah menit yang ke-4 dari pukul 10 pagi, kita masih dengan saudara terus di 90,1 Radio Republik Indonesia.

Alzheimer adalah penyakit dengan menyumbang 60 hingga 80% kasus demensia, di mana kebanyakan orang dengan penyakit otak ini mendapatkan diagnosis setelah berusia 65 tahun. Tahukah Anda apa saja gejala Alzheimer? Alzheimer adalah penyakit dengan kondisi kronis yang berkelanjutan. Gejalanya muncul secara bertahap dan efeknya pada otak bersifat degeneratif, yang artinya menyebabkan penurunan pada fungsi jaringan dan organ pada manusia. Tidak ada obat untuk Alzheimer, tetapi dengan pengobatan yang sesuai, maka memperlambat perkembangan penyakit otak ini dan kualitas hidup lebih meningkat. Siapapun bisa terkena penyakit Alzheimer, tetapi ada orang-orang tertentu yang lebih berisiko tinggi. Misalnya, yang berusia 65 tahun dan mereka yang memiliki riwayat keluarga dengan kondisi yang sama. Alzheimer dan demensia bukanlah penyakit yang sama. Namun Alzheimer adalah salah satu jenis dari demensia. Aktivitas sehari-hari jadi terganggu.

Batik merupakan warisan budaya leluhur yang dalam perjalanan sejarahnya terus mengalami perkembangan sesuai dengan perubahan sosial masyarakatnya. Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang memiliki keragaman batik yang luar biasa, tentunya menjadi kebanggaan kita bagi masyarakat dengan harapan batik bisa terus dipertahankan dan dicintai masyarakat Indonesia. Hampir di setiap daerah Nusantara ini memiliki ciri dan keunikan batik masing-masing. Masyarakat perajin batik terus bereksplorasi untuk mengembangkan motif maupun bahan kain batik. Tidak hanya untuk digunakan sebagai pakaian, tetapi batik juga digunakan merambah sebagai hiasan atau juga sebagai alat rumah tangga.

0: News Pro Ampa, tepat jam 11 waktu Indonesia Timur.
1: Saudara Wali Kota Ambon, Pak Budi Wenuatimena, meresmikan TPS Eco Life, hasil kolaborasi pemerintah Kota Ambon, PNM Cabang Ambon, dan Jasara Harja Kantor Wilayah Maluku. Peresmian berlangsung di Patimura Park pada kemarin, dan sebagai upaya mendukung pengelolaan sampah yang bersih dan berkelanjutan di kota bertajuk Manise ini. Dalam sambutannya, Pak Budi menegaskan pemerintah Kota Ambon terus memperkuat komitmen menjaga kebersihan lingkungan melalui kolaborasi lintas sektor. Menurutnya, visi Ambon Bersih menjadi bagian dari dukungan terhadap program nasional Indonesia Asri yang dicanangkan pemerintah pusat. Pak Budiman mengaku persoalan sampah tidak dapat diselesaikan pemerintah sendiri tanpa dukungan berbagai pihak. Karena itu pemerintah Kota Ambon mengasah sejumlah mitra strategis seperti Jasara Harja, PNM, dan Bank Sampah demi mewujudkan Ambon bersih dan berkelanjutan.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Pak Sudara, Pesta Bola Dunia tahun 2026 akan jadi momen kebersamaan perketun semua.
1: Ingat Pak Sudara, katong dukung tim favorit itu biasa. Tapi yang sampai emosi berlebihan lalu ganggu ketertiban umum.
0: Rayakan dengan bijak, hindari konsumsi minuman keras yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain dalam setiap kegiatan nobar. Lalu jangan lupa, pastikan keamanan lingkungan tetap terjaga, terutama bagi anak-anak dan keluarga.
1: Katong semua sama-sama jaga katong pun daerah. Pesta Bola 2026, tertib, aman, dan bermartabat.

0: 90,1 FM. Perempat RRI Ambon, suara budaya Maluku.
1: Saudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Terima kasih untuk Basudara yang masih tetap setia dengan kita di saat ini. Dan Basudara, kita pamit ya dari ruang dengar Basudara, karena rekan Rein akan menemani Basudara sampai nanti ditutup siaran. Selamat siang dan amato.

0: dong setahu segala-gala tentang Piala Dunia yang paling terbaru?
1: Sabar dulu kawan, dengar ini dulu.
2: Trivia Pildun RRI.
0: Tahun 2022, Qatar bikin sejarah sebagai negara Timur Tengah pertama yang jadi tuan rumah Piala Dunia. Qatar sambut jutaan supporter dari berbagai negara, dengdong pun pertunjukan musik tradisional, tarian khas Teluk Arab, sampai deng parade budaya yang paling megah sekali. Salah satu yang paling tarik perhatian dunia tuh alat musik tradisional Arab yang dipakai par meramaikan suasana Piala Dunia. Darbuka jadi alat musik yang paling sering dipakai

bentuknya macam drum kecil, model piala, deng bunyi yang cepat, deng semangat. Alat ini nih biasa dimainkan waktu parade supporter, kemudian waktu festival budaya, sampai sambut tamu internasional. Piala Dunia 2022 bukan cuma ajang pesta sepak bola sa, tapi juga jadi ajang perkenalkan budaya dan tradisi Qatar ke semua orang di seluruh dunia.

0: Programa 4 Saluran Budaya Bumi Seribu Pulau.
1: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

When the night is dark, we light the flame. A billion hearts all call the game. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Beta Jamie Puterulan, Ketua KPOT Provinsi Maluku, mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI sebagai radio pemegang hak siar teritorial Piala Dunia 2026. Semoga RRI dapat terus menghadirkan siaran yang informatif, inspiratif, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga pelosok daerah, sehingga euforia dan

semangat Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pecinta sepak bola di Indonesia. Mari kita dukung bersama RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Pak Saudara, Pesta Bola Dunia tahun 2026 akan jadi momen kebersamaan perketun semua.
1: Ingat Pak Saudara, katong dukung tim favorit itu biasa. Tapi yang sampai emosi berlebihan lalu ganggu ketertiban umum.
0: Rayakan dengan bijak, hindari konsumsi minuman keras yang bisa merugikan diri sendiri.
1: Katong dukung tim favorit itu biasa. Tapi yang sampai emosi berlebihan lalu ganggu ketertiban umum.
0: Rayakan dengan bijak, hindari konsumsi minuman keras yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain dalam setiap kegiatan nobar. Lalu jangan lupa, pastikan keamanan lingkungan tetap terjaga, terutama bagi anak-anak dan keluarga.
1: Katong semua sama-sama jaga katong pun daerah. Pesta Bola 2026, tertib, aman, dan bermartabat.

Masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Pak Saudara, katon masih tetap ada di Paparisa Papalele yang kita hadirkan pertemani Pak Saudara semua sampai nanti katon ada di jam 12 waktu Indonesia Timur. Selamat siang dulu nih, kembali kita ucapkan para Pak Saudara yang ada dengar katon di program 4 RRI Ambon. Semoga Pak Saudara semua merasa terhibur dengan apa yang beta hadirkan di kesempatan siang ini. Nah, Pak Saudara, untuk Pak Saudara yang mungkin sedang menjalankan tugas dan tanggung jawab di saat ini, tetap semangat dengan apa yang Pak Saudara kerjakan. Kalau memang ada kendala, jangan Pak Saudara sungkan untuk minta bantuan atau mungkin bantuan pendapat ya, atau pikiran dari orang-orang yang ada di sekeliling Pak Saudara. Karena ketika Pak Saudara memberanikan diri untuk minta bantuan di orang-orang yang ada di sekeliling Pak Saudara, maka pastinya solusi itu merupakan solusi yang terbaik ya. Karena tentunya kendala yang Pak Saudara temui bisa diselesaikan sampai tuntas Pak Saudara. Oke, untuk Pak Saudara yang sedang menjalankan, sedang menikmati katon di Pro 4 RRI Ambon, semoga terhibur dengan donci-donci yang sudah kita siapkan di siang ini. Betarain masih tetap temani Pak Saudara sampai di jam 5 sore nanti. Jadi jangan kemana-mana Pak Saudara, tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon. RRI Ambon, semoga terhibur dengan donci-donci yang sudah kita siapkan di siang ini. Betarain masih tetap temani Pak Saudara sampai di jam 5 sore nanti. Jadi jangan kemana-mana Pak Saudara, tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

Basudara, Pesta Bola 2026 sudah di depan mata. Suasana pasti panas, tapi katong harus santai. Dukung tim jagoan boleh keras, tapi jangan sampai baku maki, apalagi baku pukul. Itu sen keren pas kali. Katong ini Basudara, beda warna jersey, tapi tetap satu rasa. Nonton bareng, Bataria gol, itu bikin seru, bukan cari masalah. Ingat tangi, bola cuma 90 menit, tapi persaudaraan itu seumur hidup. Jadi Basudara, mari katong jaga suasana tetap aman, biar pesta bola nih jadi cerita manis, bukan cerita pedis.

Bah saudara, erosi di Indonesia ini sering baku dapa. Cuma orang-orang bilang ini bencana alam yang cuma kecil-kecil sa. Erosi itu biasanya jadi karena tanah berubah. Terus ada bantuan dari luar kayak air, angin, atau es. Kadang juga karena ada perubahan beban atau gara-gara makhluk hidup. Erosi ini juga akan jalan pelan-pelan tapi pasti. Akhirnya lapisan tanah itu jadi tipis. Terus lahan susah subur lain. Kadang-kadang erosi juga bisa

Masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, bahas saudara, katon ada di penghujung acara Papa Risa Papa Dele yang beta hadirkan pertemani bahas saudara dong di kesempatan siang hari ini. Nah bahas saudara, satu donci tersisa akan beta hadirkan pertemani bahas saudara. Sekaligus donci berikut ini beta hadirkan Pak Keton jelang jam 12 waktu Indonesia Timur. Lalu jangan kemana-mana Pak Saudara, tetap dengar Keton di program 4 RRI Ambon karena setelah ini masih ada acara-acara selanjutnya yang akan beta hadirkan partemani Pak Saudara.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 12 waktu Indonesia Timur.
2: Basudara, menjelang Hari Raya Idul Adha, aktivitas penjualan hewan kurban di Kota Ambon mulai mengalami peningkatan. Sejumlah lapak penjualan kambing kurban kini mulai ramai bermunculan di beberapa titik kota untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Salah satu lokasi penjualan yang mulai ramai didatangi warga berada di kawasan Batu Koneng, Kota Ambon. Di lokasi tersebut, puluhan kambing terlihat memenuhi area penjualan dengan berbagai ukuran dan jenis. Para pedagang mulai mempersiapkan stok hewan kurban sejak jauh hari. Banyak kambing yang dijual didatangkan langsung dari Kabupaten Maluku Barat Daya menggunakan transportasi laut menuju Kota Ambon. Seorang pedagang hewan kurban, Baharudin, mengaku tahun ini dirinya menyediakan sekitar 100 ekor kambing kurban. Hewan-hewan tersebut disiapkan untuk memenuhi permintaan masyarakat yang diperkirakan meningkat menjelang Idul Adha. Menurut Baharudin, harga kambing kurban tahun ini bervariasi, mulai dari 2,6 juta rupiah hingga 4,5 juta rupiah, ribu rupiah per ekor. Harga tersebut disesuaikan dengan ukuran, bobot, serta kondisi hewan kurban yang dijual. Meski Hari Raya Idul Adha masih beberapa pekan lagi, minat masyarakat untuk membeli hewan kurban disebut sudah cukup tinggi. Dalam sepekan terakhir, beberapa ekor kambing telah terjual dan para pedagang optimis permintaan akan terus meningkat dalam beberapa hari ke depan di Kota Ambon.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 13 waktu Indonesia Timur.

Masih tetap dengar katong di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Pak Saudara, katong ada lagi di acara selanjutnya. Ada kabaran Donci yang kita hadirkan partemani Pak Saudara semua sampai nanti katong ada di jam 1 atau pukul 13 waktu Indonesia Timur. Nah, di kabaran Donci selain hiburan ada info-info menarik juga nih Pak Saudara yang akan beta hadirkan partemani Pak Saudara. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengar katong di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

Halo bah saudara semua pendengar Radio Republik Indonesia khusus di Maluku. Kita Niko Tulalesi, Ketua Ambon Sailing Community dan juga Koordinator Malukan Ukulele Leaders, memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga RRI terus menghadirkan siaran yang informatif, inspiratif, dan menjangkau seluruh masyarakat hingga ke pelosok daerah. Semoga euforia dan semangat Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pencinta sepak bola di Indonesia, khusus persoalan suara yang ada di Provinsi Maluku. Mari ketong sama-sama dukung RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 dan sebagai radio pemersatu anak-anak.

0: Anda bersama kami Programa 4 RRI Ambon.
1: Dan kebanyakan Pak Saudara masih tetap dengar katong di Program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, katong ada di acara Kabaran Donci yang kita hadirkan pertemani Pak Saudara. Selain hiburan, seperti yang tadi sudah kita bilang, ada info-info menarik juga nih Pak Saudara yang akan kita hadirkan. Nah, satu info yang kita hadirkan pertemani Pak Saudara, cuaca buruk yang melanda kota Ambon dalam beberapa hari terakhir berdampak pada fasilitas penerangan jalan umum di kawasan tempat pemakaman umum TPU COVID-19 Hunut Durian Pata Ambon. Sebanyak 25 lampu PJU yang terpasang di kawasan tersebut dilaporkan padam selama kurang lebih satu pekan. Kondisi ini membuat area di sekitar pemakaman menjadi gelap pada malam hari. Salah satu pengendara, Syamsul, mengaku khawatir dengan kondisi tersebut karena jalan di area TPU COVID-19 merupakan ruas jalan utama yang tiap hari dilintasi masyarakat baik siang maupun malam. Nah, Pak Saudara, menurut antua, sebelum cuaca buruk lampu tersebut masih menyala. Pengendara masih sangat aman melintas di waktu malam. Tapi saat hujan beberapa hari kemarin, seluruh lampu langsung padam. Dia juga menduga padamnya puluhan lampu jalan di TPU COVID-19 dikarenakan kabel listrik di area itu tertimpa pohon tumbang saat hujan beberapa hari lalu. Nah, Pak Saudara, kendati demikian, dia berharap pemerintah daerah melalui instansi terkait segera melakukan pengecekan dan perbaikan agar penerangan kembali normal. Terakhir dia bilang, karena keberadaan lampu jalan ini sangat membantu masyarakat pengguna jalan. Semoga bisa diperbaiki lagi segera, katanya. Nah, Pak Saudara, untuk informasi ini beta kutip dari rri.co.id.

0: Eh kawan nih, dengar sini. Indonesia itu sebenarnya punya sumber energi yang berlimpah itu dari alam. Tau gak sih?
1: Beta tahu ale pun maksud nih. Pasti minyak bumi dan batu bara tuh.
0: Itu batu kawan. Tapi sebenarnya itu bukan itu saja. Ada yang namanya energi terbarukan. Seperti tenaga surya dari matahari, panas bumi, air, sampai angin juga bisa.
1: Oh, berarti akan sama dengan di PLTS Terapung Cirata itu tuh. Yang pakai panel surya di atas waduk tuh.
0: Itu betul. Ada juga yang namanya pembangkit angin seperti PLTB Sidrap di Sulawesi Selatan sana. Sama itu ramah lingkungan. Ding akan sempena habis. Sudah tinggal cerita angin habis. Angin terkena habis.
1: Iya Berarti selain katong hemat energi, bisa dibilang juga katong ikut perjaga bumi nih.
0: Tepat kawan nih. Dengan beralih ke energi terbarukan, katong-katong ini bisa mengurangi polusi dan mewariskan lingkungan yang lebih bersih para katong pun anak cucu generasi mendatang nih.
1: Lalu kalau Ale bilang menjaga bumi, kira-kira menjaga bumi ini katong mulai akan dari mana kawan?
0: Hei dengar sini, dari hal sederhana saja. Kayak apa di rumah tuh hemat listrik, dukung energi bersih, dan betul, jadi bagian betul dari perubahan. Gampang gak sih?
1: Iya betul deh, mantap mantap mantap. Dengan memanfaatkan energi terbarukan, kita berkontribusi untuk Indonesia yang lebih ramah.

Masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Mbak Sudara, kembali satu info kita hadirkan pertemuan Mbak Sudara di kabar Donci siang hari ini ya. Nah, tim penyidik Kejaksaan Negeri Ambon resmi menetapkan dua tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan pendapatan asli desa PAD Negeri Negeri atau Desa Laha ya. Tahun anggaran 2020-2021. Kedua tersangka itu antara lain mantan Raja Negeri Laha, Arif Ali Asar alias Rival dan Fahmi Mewar selaku Sekretaris Negeri. Mbak Saudara, status kedua tersangka diumumkan melalui ekspos gelar perkara yang dilakukan penyidik pada Selasa 5 Mei 2026 kemarin ya. Nah, dalam gelar perkara di kasus PAD Laha, resmi tim penyidik menetapkan dua tersangka, mantan raja dan sekretaris. Itu yang dikatakan kasih intel kejari Ambon, Sudarmono, kepada wartawan ya. Perbuatan kedua tersangka diduga telah mengakibatkan negara mengalami kerugian mencapai 1,2 miliar rupiah. Sudarmono menyebutkan perbuatan kedua tersangka melanggar pasal 603 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, JO, pasal 18 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, Pak Saudara, kedua tersangka untuk bilang akan dipanggil untuk diperiksa nantinya. Soal penahanan itu kewenangan penyidik. Ikuti saja progresnya, akan kami update untuk bilang. Sekedar tahu Pak Saudara, mencapai 1,2 miliar rupiah berdasarkan audit Inspektorat Kota Ambon, penyimpangan terjadi pada PAD Laha tahun 2020 965 juta rupiah dan 2021 937 juta rupiah. PAD tersebut diduga dimasukkan ke dalam anggaran pendapatan dan belanja desa atau dikelola di luar sistem resmi. Nah, untuk informasi ini Pak Saudara, beta kutip dari

Salam olahraga, salam football lovers buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air. Perkenalkan Beta Doan, salah satu pencinta dan penikmat sepak bola dari Kota Ambon. Berbicara terkait Piala Dunia tahun 2026, ada tiga negara yang menjadi tuan rumah di sini, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Untuk prediksinya, siapa yang keluar sebagai juara, ada beberapa negara yang sudah Beta garis bawahi di sini. Pertama dari benua Amerika Latin, ada Argentina dan Brasil yang punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Sementara dari benua Eropa, ada Prancis, Jerman, Portugal, Inggris, dan Belanda yang juga punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Tapi kalau mengerucut ke satu negara, siapa yang paling kuat, siapa yang paling layak, buat Beta pribadi, analisa yang objektif, menurut Beta Prancis yang layak atau bisa menjuarai trofi Piala Dunia di tahun 2026 ini. Karena menurut Beta, dong punya skuad yang kompetitif, skuad yang komplit untuk menjuarai trofi tahun 2026 ini. Dan buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air, mari dan nanti katong saksikan sama-sama pagelaran Piala Dunia tahun 2026. Salam olahraga, salam

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Masih tetap dengar keton di program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Basudara, kembali satu info beta hadirkan pertemani Basudara. Ibtu Bastian Tuhuteru terus menunjukkan dedikasi tinggi dalam melayani masyarakat di wilayah Maluku melalui pendekatan yang humanis dan menyentuh hati. Perwira Polri yang pernah menjabat sebagai Kapolsek Leksula di Polres Buru Selatan hingga Kapolsek Sirimau di Kota Ambon ini baru saja mengukuhkan pengabdiannya dengan meraih penghargaan bergengsi Hugeng Corner Awards 2025 untuk kategori polisi tapal batas dan pedalaman. Kiprah Ibtu Bastian dikenal sangat luas, terutama perannya sebagai pengajar bagi anak-anak di pelosok yang belum tersentuh pendidikan formal. Secara rutin, dia turun langsung ke kampung-kampung pedalaman untuk mengajarkan kemampuan dasar seperti membaca, menulis, dan berhitung. Aksi nyata ini menjadikannya sosok yang tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga menjadi pelita bagi masa depan generasi muda di wilayah terpencil. Tak hanya di bidang pendidikan, Ibtu Bastian juga dikenal sebagai penolong di saat kritis ya, di saat krisis. Salah satu aksi heroiknya yang paling dikenang adalah saat ia terjun langsung menyelamatkan korban kecelakaan laut di Desa Bala, Kecamatan Kepala Madan, hanya dengan menggunakan perahu kecil. Keberaniannya tersebut membuktikan totalitasnya dalam mengayomi masyarakat, bahkan dalam situasi yang mengancam nyawa sekalipun. Nah, Basudara, dalam dialog figur inspirasi di Pro 1 RRI Ambon terungkap, Bastian juga aktif dalam kegiatan sosial keagamaan melalui program Jumat Keliling dan mengisi mimbar Kamtibmas di berbagai gereja. Berkat konsistensinya, dia telah meraih deretan apresiasi mulai dari Polisi Teladan Nasional 2019, Polisi Pengajar Terbaik Polda Maluku, hingga Tanda Kehormatan Satya Lencana Pengabdian 8 tahun dari negara. Nah, Kapolda Maluku Irjen Pol Prof. Dr. Dadang Hartanto memberikan pujian tinggi kepada Ibtu Bastian Tuhuteru. Kapolda menyebutkan Bastian sebagai contoh nyata bagi anggota Polri yang bekerja dengan hati dan melayani tanpa pamrih. Harapannya, dedikasi yang ditujukan Bastian dapat menjadi inspirasi bagi seluruh personel kepolisian di Maluku untuk terus berinovasi dalam mengabdi kepada masyarakat. Nah, untuk informasi ini, Basudara, beta kutip dari rri.co.id.

0: Adik perempuan nih, kasih masuk sampah tuh di dalam karung dulu, lalu beta mau pi buang akan di kali.
1: Apa? Coba Ali bilang sekali lagi, beta sih dengar bye-bye.
0: Makanya, kalau kakak-kakak bicara tuh dengar, jangan cuma tinggal deng HP terus. Beta bilang Ale, kasih masuk sampah tuh di dalam karung, lalu beta mau pi buang akan di kali.
1: Hui, Ale ini sadar kaseng dengan apa yang Ale bilang tuh. Masa Ale mau pi buang sampah di kali bagaimana tuh lai kakak?
0: Ade, lalu itu katong putih tangga juga, dong buang sampah di kali sana tuh. Lagian, pas sampah sampai di kali juga, akan anyo ke kaki air sana.
1: Hei kakak, marilah Ade bilang bye-bye nih, eh. Dengar bye-bye. Jang, kakak ikut tetangga dong pemodel begitu tuh. Kalau katong mau tinggal dan buang sampah di kali, nanti akan menumpuk-menumpuk di dalam air. Nah, lalu karena sampah subanya di dasar kali, pas ujang air kali pasti naik. Maka terjadilah banjir. Kakak tahu kaseng, kalau subanjir akan bawa semua pung tempat tinggal nih sampai di pantai sana.
0: Oh, berarti bisa bahaya nih kalau katong tinggal buang sampah terus di kali.
1: Lalu?
0: Wah, ini sih boleh terjadi lah ya deh. Katong harus cegat, jangan sampai musim hujan. Lalu katong kena lakan pun dampak semua.
1: Kakak, makanya kakak tuh pi kasih penjelasan par tetangga-tetangga tuh. Bilang pardong, bisa bahaya kalau katong buang sampah di kali. Lalu kakak, pi pasang pengumuman di pinggir kali sana. Kakak dong tulis, dilarang buang sampah di kali.
0: Oke, adik perempuan. Kalau begitu, beta kasablah dole. Beta mau pi kasih penjelasan pak katong pun tetangga-tetangga nih dole.

0: Programa 4 Saluran Budaya Bumi Seribu Pulau.
1: Masih tetap dengar keton di Program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Mbak Sudara, hiburan tadi menutup jumpa keton di Kabaran Donci yang kita hadirkan pertemuan Mbak Sudara. Lalu keton akan ada di acara selanjutnya. Tapi sebelumnya, news jam 13 kita hadirkan dulu pertemuan Mbak Sudara.
2: News Pro Ampa, tepat jam 13 waktu Indonesia Timur.
1: Mbak Sudara, kantor wilayah Kementerian Hukum Maluku menggelar sosialisasi kepatuhan hukum hak cipta royalti musik dan lagu di aula kantor wilayah pada hari Rabu kemarin 13 Mei 2026. Kegiatan ini bertujuan mengedukasi masyarakat dan pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan hak ekonomi pencipta serta mekanisme pembayaran royalti musik. Acara resmi dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenko Maluku, Saiful Sari. Dihadiri Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Yustina Elistia Dewi, dan Kepala Bidang Kekayaan Intelektual, Abdul Malik Wagola. Sebanyak 60 peserta dari berbagai kalangan pelaku usaha dan insan musik mengikuti jalannya edukasi ini secara interaktif. Dalam sambutannya, Saiful Sari menekankan bahwa predikat Ambon City of Music merupakan sebuah kebanggaan sekaligus tanggung jawab besar. Menurut Antua, kepatuhan pembayaran royalti atas penggunaan komersial musik adalah bentuk dukungan nyata untuk menciptakan ekosistem industri musik yang sehat, adil, dan berkelanjutan di Maluku. Lebih lanjut disampaikan bahwa edukasi ini menjadi titik balik bagi para pelaku usaha untuk memahami secara komprehensif regulasi perlindungan hak cipta, mekanisme pembayaran royalti yang transparan, serta batasan hak dan kewajiban dalam penggunaan musik komersial. Dirinya juga berharap adanya pemahaman mendalam mengenai konsekuensi hukum atas pelanggaran hak cipta guna menghindari delik pidana maupun perdata di masa depan. Nah, sosialisasi ini juga menghadirkan tiga narasumber ahli untuk mengupas tuntas implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Komisioner LMKN pemilik hak terkait, Suyut Margono, antua paparkan materi tentang peran LMKN dalam penghitungan, penarikan, dan pendistribusian royalti. Dari sisi penegakan hukum, Korwas PPNS di Treskrimsus Polda Maluku, Bari Talabesi, anto jelaskan peran kepolisian dalam menindak pelanggaran hak cipta. Sementara itu, Klaster Jenderal Manager Swiss Bell Hotel dan SES Ambon, Yudi Medianto, membagikan materi praktik baik terkait kepatuhan pelaku usaha perhotelan dalam membayar royalti musik.
2: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 14 waktu Indonesia Timur.

Dan kebanyakan basudara masih tetap dengar katong di program 4 RRI Ambon sampai dengan saat ini. Lalu basudara katong ada di acara selanjutnya Etnik Nusantara, yang tentunya di Etnik Nusantara hiburan lagu-lagu dari berbagai daerah akan kita hadirkan partemani basudara. Oke, mengawali jumpa katong di Etnik Nusantara, basudara lagu dari daerah NTT, Mana Lolo Banda, kita hadirkan partemani basudara.

0: Pernikahan bagi setiap orang adalah sesuatu yang sakral dan diinginkan hanya sekali seumur hidup. Maka tidak heran, orang rela menghabiskan dana, waktu dan tenaganya untuk membuat sebuah pernikahan yang indah dan penuh makna. Sebelum memasuki pintu pernikahan, biasanya ada tradisi khusus yang dilakukan. Di masyarakat Jawa, malam khusus untuk mempelai wanita dinamai Midodareni, yang kata sebagian orang, malam di mana bidadari dari Kayangan turun untuk menyinari sang calon pramesuri. Sedangkan di masyarakat Bugis, malam terakhir untuk melepas kesendirian itu disebut malam pacar, yakni saat mempelai wanita mengenakan pacar. Malam pacar atau mapaci itu disebut juga korontigi. Perbedaan acara malam pacar adat Bugis dengan daerah lain, pacar yang digunakan tidak untuk menghias tangan atau badan. Namun, cukup diletakkan di telapak tangan sambil diiringi doa keselamatan dari para tetua dan orang yang dihormati. Acara korontigi dimulai biasanya selepas maghrib. Mempelai melakukan acara khataman dengan membaca Al-Quran mulai surat Al-Fatihah disambung dengan beberapa surat terakhir hingga khatam atau selesai. Dengan penuh hikmat, mempelai yang mengenakan baju bodo yang anggun duduk bersimpuh di hadapan pelaminan yang dihias indah membacakan kalam ilahi. Tempat pelaminan mempelai terdapat bantal berias, 7 lembar sarung sutra, pucuk daun pisang, dan 9 lembar daun nangka yang dijalin bersusun. Bantal berhias melambangkan martabat, sedangkan 7 lembar sarung sutra dengan motif berbeda-beda mengandung arti harga diri. Pucuk daun pisang sebagai harapan kehidupan yang sambung menyambung. Adapun daun nangka sering dihubungkan dengan kata maminasa, yaitu harapan atau cita-cita. Inti dari semuanya adalah agar mempelai wanita senantiasa dapat menjaga martabat dengan bekerja keras untuk meraih cita-cita yang diharapkan guna meneruskan keturunan yang baik dan berguna. Saat-saat melepas kesendirian memang bisa menjadi momen yang sakral dan penuh haru. Lembaran hidup baru akan dimulai dengan segala tantangan di depan. Maka tidak heran jika upacara atau ritual apapun sebelum pernikahan menjadi momen yang penuh arti bagi mereka yang akan menikah.
1: Mozaik Nusantara, persembahan dari RRI Pro 4, dekat.

Bagi masyarakat Karo Sumatera Utara, dalam kehidupan seremonial dan ritual, makna musik instrumental jauh lebih berarti daripada musik vokal. Ada dua jenis ensemble yang digunakan, yaitu ensemble gendang besar dengan suara keras yang dimainkan pada peristiwa-peristiwa sekuler yang menuntut perhatian orang banyak. Yang kedua, ensemble gendang kecil bersuara lembut untuk dipakai dalam ritual upacara-upacara yang dilakukan di dalam rumah.

Gendang karo, sejenis gendang bergaris tengah kurang lebih 10-15 cm. Kulitnya dipasang kanan dan kiri, memainkannya dengan menggunakan pemukul. Gendang karo selalu dimainkan oleh laki-laki. Gendang ini berperan dalam kesenian tradisional masyarakat karo. Misalnya untuk mengiring tarian kolong-kolong, yaitu sebuah tarian pergaulan masyarakat karo. Dalam mengiringi tarian, digunakan gendang 2 buah atau 3 buah.

Jika mendengar nama Nias, yang terbayang adalah bukit-bukit dan hutan yang sangat lebat. Namun yang berabad-abad lamanya terkenal dengan citra buruknya berkenaan dengan perang antar desa dan budak rampasan yang baru ditumpas secara efektif oleh Belanda tahun 1914. Nias juga terkenal karena masyarakatnya masih mempertahankan unsur-unsur kebudayaan leluhur mereka.

penduduk asli Nias yaitu Ononiha, selalu bernyanyi pada setiap kesempatan dan kebanyakan merupakan nyanyian kelompok yang dibawakan pada peristiwa-peristiwa perayaan, kematian, dan persiapan untuk perang. Hoho adalah istilah dasar untuk nyanyian kelompok yang dipimpin oleh seorang penyaji yang disebut Sondoro Hoho atau Ere Hoho. Dan semuanya adalah kaum pria. Di malam hari, sekelompok penyanyi laki-laki menyanyikan Hoho selama berjam-jam. Secara musikal, ciri yang sering menonjol dalam Hoho adalah melodinya menggunakan jumlah nada yang terbatas sekali dengan penekanan interval.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: Sejuknya udara pegunungan, rimbunnya hutan pinus, serta hamparan air berwarna biru kehijauan seluas 8.000 km adalah keindahan alam yang dapat Anda rasakan ketika pertama kali menginjakan kaki di danau terbesar kedua di Asia Tenggara ini. Jadi, mari kita menjelajah Danau Toba dan sekitarnya. Danau Toba, siapa yang menyangka terbentuk akibat dahsyatnya letusan sebuah gunung api prasejarah? Akibat letusan ini, daratan sedalam 500 meter tenggelam, dan selanjutnya membentuk danau sepanjang 100 km dengan kedalaman 50 meter. Uniknya, di tengah danau menyembul sebuah pulau yang kini kita kenal sebagai Pulau Samosir. Luas Pulau Samosir bahkan seluas Provinsi DKI Jakarta atau sekitar 450 km persegi. Dari ketinggian Pulau Samosir, Anda dapat menatap kota turis Prapat dan alur danau yang membentang di kaki-kaki bukit maupun di sela terjalnya pegunungan. Jika Anda lebih suka menikmati pemandangan danau dengan berkendaraan, di Prapat dan di Pulau Samosir tersedia bermacam fasilitas kendaraan air yang dapat disewa untuk sekedar bersantai atau berkeliling danau. Di kawasan Danau Toba, Anda pun dapat menjumpai perkampungan rumah-rumah tradisional Batak Toba yang dalam bahasa daerah setempat disebut Rumah Batak. Keindahan seisi pulau di Danau Toba memang sayang untuk dilewatkan. Setiap tahunnya di pulau ini selalu menggelar pesta besar Danau Toba. Anda dapat mengikutinya maupun sekedar menikmatinya.
1: Mozaik Nusantara, persembahan dari RRI Pro 4, dekat di hati.
2: Masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Oke, Basudara, satu hiburan terakhir, beta hadirkan pertemani Basudara. Dan hiburan ini beta hadirkan per katon jelang jam 2 atau pukul 14 waktu Indonesia Timur. Tapi jangan kemana-mana, Basudara, tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, karena setelah ini katon masih akan ada di acara-acara selanjutnya. Hiburan dari daerah Sumatera Utara, Sik-Sik Si Batu Manikam, beta hadirkan sebagai hiburan terakhir di acara Etnik Nusantara. Tetap dengarkan di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.

0: Beragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 14 waktu Indonesia Timur.
2: Baik saudara, peningkatan kunjungan wisatawan ke ekowisata hutan sagu negeri Rutong, Lai Timur Selatan Kota Ambon terus mengalami kenaikan dalam beberapa bulan terakhir. Objek wisata berbasis edukasi lingkungan ini kini menjadi tujuan favorit para pelajar mulai dari tingkat taman kanak-kanak hingga sekolah menengah pertama yang datang untuk belajar langsung tentang sagu sebagai identitas pangan masyarakat Maluku. Berbeda dengan objek wisata lain di Pulau Ambon yang lebih menonjolkan panorama pantai, ekowisata hutan sagu Rutong menawarkan pengalaman belajar di tengah hutan alami yang masih terjaga. Para pengunjung tidak hanya menikmati suasana rindang dan aliran air yang bersumber dari kawasan hutan sagu, tetapi juga diperkenalkan pada pentingnya sagu sebagai makanan pokok masyarakat Maluku sejak dahulu kala. Di lokasi wisata tersebut, para pengunjung didampingi langsung oleh pemandu wisata yang memberikan penjelasan rinci mengenai pohon sagu, jenis-jenisnya, hingga proses pengolahan sagu secara tradisional dan modern. Salah satu pemandu ekowisata hutan sagu Rutong, Buce Telapari, Anto jelaskan bahwa sagu bukan sekedar bahan pangan, tetapi juga bagian dari budaya dan kehidupan masyarakat Maluku. Nah, Pak Saudara, menurut dia, proses pengolahan sagu dimulai sejak batang sagu ditebang di hutan. Setelah itu, batang sagu dipotong menjadi beberapa bagian sebelum diolah, hingga menghasilkan sagu manta atau tepung sagu yang siap dikonsumsi masyarakat. Selain menjelaskan proses produksi, Buce juga memperkenalkan nilai adat dan budaya masyarakat Maluku dalam menjaga tradisi sagu. Dia bilang bahwa hasil olahan sagu bukan hanya untuk diperjualbelikan, tetapi juga dibagikan kepada warga sebagai bentuk kebersamaan dan solidaritas sosial. Nah, Pak Saudara, sementara itu salah satu siswa sekolah dasar di Kota Ambon, Rafa Sigars, mengaku sangat senang bisa mengunjungi objek wisata tersebut. Menurut dia, pengalaman belajar langsung di hutan sagu memberikan pengetahuan baru yang tidak didapatkan di ruang kelas.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 15 waktu Indonesia Timur.

Masih tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Pak Saudara, katong ada lagi di acara selanjutnya. Ada katon di kabaran Donci yang kembali beta hadirkan partemani Pak Saudara. Nah, Pak Saudara, jangan kemana-mana, tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, karena beta masih akan terus menemani Pak Saudara dengan acara-acara selanjutnya. Selain hiburan, ada info-info menarik juga yang akan kita hadirkan. Jadi, tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: dong setahu segala-gala tentang Piala Dunia yang paling terbaru?
1: Sabar dulu kawan, dengar ini dulu.
2: Trivia Pildun RRI.
0: Kanada dipilih jadi salah satu tuan rumah 2026 FIFA World Cup. Deng Amerika Serikat, juga deng Meksiko lain. Ini jadi sejarah besar par Kanada karena baru pertama kali dong jadi tuan rumah Piala Dunia sepak bola. Nah, Piala Dunia tahun 2026 nanti jadi edisi paling spesial, paling besar dalam sejarah. Karena akan diikuti oleh 48 negara dari seluruh dunia. Hal ini bikin suasana Piala Dunia makin rame, makin rame, makin besar. Deng jadi simbol persatuan antar negara.

Halo Mbak Saudara semua pendengar Radio Republik Indonesia khusus di Maluku. Vita Nikutulalesi, Ketua Ambon Sailing Community dan juga Koordinator Malukan Ukulele Leaders, memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga RRI terus menghadirkan siaran yang informatif, inspiratif, dan menjangkau seluruh masyarakat hingga ke pelosok daerah. Semoga euforia dan semangat Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pencinta sepak bola di Indonesia, khusus por semua bersaudara yang ada di Provinsi Maluku. Mari ketong sama-sama dukung RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 dan sebagai radio pemersatu anak-anak

0: Pak Sudara, Pesta Bola Dunia tahun 2026 akan jadi momen kebersamaan perketun semua.
1: Ingat Pak Sudara, katong dukung tim favorit itu biasa. Tapi jangan sampai emosi berlebihan lalu ganggu ketertiban umum.
0: Rayakan dengan bijak, hindari konsumsi minuman keras yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain dalam setiap kegiatan nobar. Lalu jangan lupa, pastikan keamanan lingkungan tetap terjaga, terutama bagi anak-anak dan keluarga.
1: Katong semua sama-sama jaga katong pun daerah. Pesta Bola 2026, tertib, aman, dan bermartabat.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Masih tetap dengarkan tuan di program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Pak Sudara, katon di kabaran Donci, lalu beta hadirkan info menarik lagi nih para teman di Pak Sudara di siang hari ini. Pemadaman listrik yang terjadi di Pulau Ambon pada Rabu pagi 13 Mei 2026 turut berdampak pada fasilitas lalu lintas. Beberapa lampu lalu lintas ikut mati sehingga berpotensi membahayakan keselamatan pengendara. Pantauan di lapangan, Pak Sudara, kondisi lampu merah yang tidak berfungsi membuat arus kendaraan di sejumlah titik menjadi semrawut. Pengendara dari berbagai arah terpaksa saling mengalah untuk melintas karena tidak ada pengaturan lalu lintas yang normal. Seperti yang terlihat di persimpangan Alfata Ambon, depan kantor pengadilan Ambon, dan beberapa titik lainnya. Nah, Pak Sudara, Komarudin Bolat, salah seorang pengendara di Ambon, dia bilang kendaraan datang dari tiga arah. Jadi kalau lampu merah mati, ini sangat berbahaya. Beta khawatir tidak ada yang mau mengalah lalu terjadi hal-hal yang tidak katong inginkan. Pemadaman lampu lalu lintas terjadi menyusul gangguan mesin pembangkit yang menyebabkan seluruh wilayah di Pulau Ambon mengalami padam listrik. Pihak PLN sebelumnya menyatakan gangguan terjadi pada mesin pembangkit dan sementara dilakukan proses pemulihan. Bolat juga berharap pihak terkait bisa mengambil langkah antisipasi dengan menempatkan petugas di titik lampu merah guna mencegah kecelakaan dan kemacetan. Nah, untuk informasi ini, Pak Sudara, beta kutip dari rri.co.id.

Salam olahraga, salam football lovers buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air. Perkenalkan Beta Doan, salah satu pencinta dan penikmat sepak bola dari kota Ambon. Berbicara terkait Piala Dunia tahun 2026, ada tiga negara yang menjadi tuan rumah di sini, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Untuk prediksinya, siapa yang keluar sebagai juara, ada beberapa negara yang sudah Beta garis bawahi di sini. Pertama dari benua Amerika Latin, ada Argentina dan Brasil yang punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Sementara dari benua Eropa, ada Prancis, Jerman, Portugal, Inggris, dan Belanda yang juga punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Tapi kalau mengerucut ke satu negara, siapa yang paling kuat, siapa yang paling layak, buat Beta pribadi, analisa yang objektif, menurut Beta Prancis yang layak atau bisa menjuarai trofi Piala Dunia di tahun 2026 ini. Karena menurut Beta, dong punya skuad yang kompetitif, skuad yang komplit untuk menjuarai trofi tahun 2026 ini. Dan buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air, mari dan nanti katong saksikan sama-sama pagelaran Piala Dunia tahun 2026. Salam olahraga, salam football.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak lagi.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

salam olahraga, salam football lovers buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air. Perkenalkan, Beta Doan, salah satu pencinta dan penikmat sepak bola dari Kota Ambon. Berbicara terkait Piala Dunia tahun 2026, ada tiga negara yang menjadi tuan rumah di sini, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Untuk prediksinya, siapa yang keluar sebagai juara, ada beberapa negara yang sudah Beta garis bawahi di sini. Pertama dari benua Amerika Latin, ada Argentina dan Brasil yang punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Sementara dari benua Eropa, ada Prancis, Jerman, Portugal, Inggris, dan Belanda yang juga punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Tapi kalau mengerucut ke satu negara, siapa yang paling kuat, siapa yang paling layak, buat Beta pribadi, analisa yang objektif, menurut Beta Prancis yang layak atau bisa menjuarai trofi Piala Dunia di tahun 2026 ini. Karena menurut Beta, dong punya skuad yang kompetitif, skuad yang komplit untuk menjuarai trofi tahun 2026 ini. Dan buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air, mari dan nanti katong saksikan sama-sama pagelaran Piala Dunia tahun 2026. Salam olahraga, salam futbol.

Masih tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Mbak Sudara, katong ada di hiburan-hiburan yang beta hadirkan pertemani Mbak Sudara di kesempatan siang hari ini. Karena beta infokan untuk Mbak Sudara, berhubung di hari ini adalah hari libur Mbak Sudara, jadi untuk acara suara budaya Nusantara ya, acara berjaringan suara budaya Nusantara diliburkan untuk hari ini dan besok ya Mbak Sudara, tanggal 14 dan tanggal 15 diliburkan Mbak Sudara. Jadi sebagai gantinya acara berjaringan suara budaya Nusantara, ada hiburan-hiburan yang sudah kita siapkan partemani Mbak Sudara di kesempatan siang hari ini. Tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: Pak Saudara, Pesta Bola Dunia tahun 2026 akan jadi momen kebersamaan perketun semua.
1: Ingat Pak Saudara, katong dukung tim favorit itu biasa. Tapi yang sampai emosi berlebihan lalu ganggu ketertiban umum.
0: Rayakan dengan bijak, hindari konsumsi minuman keras yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain dalam setiap kegiatan nobar. Lalu jangan lupa, pastikan keamanan lingkungan tetap terjaga, terutama bagi anak-anak dan keluarga.
1: Katong semua sama-sama jaga katong pun daerah. Pesta Bola 2026, tertib, aman, dan bermartabat.

0: dong setahu segala-gala tentang Piala Dunia yang paling terbaru?
1: Sabar dulu kawan, dengar ini dulu.
2: Trivia Pildun RRI.
0: Kanada dipilih jadi salah satu tuan rumah 2026 FIFA World Cup, deng Amerika Serikat, juga deng Meksiko lain. Ini jadi sejarah besar par Kanada karena baru pertama kali dong jadi tuan rumah Piala Dunia sepak bola. Nah, Piala Dunia tahun 2026 nanti jadi edisi paling spesial, paling besar dalam sejarah. Karena akan diikuti oleh 48 negara dari seluruh dunia. Hal ini bikin suasana Piala Dunia makin besar. Deng jadi simbol persatuan antar negara lewat olahraga sepak bola.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibble Man versus Machine, dan masih banyak lagi.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Dan kebanyakan Pak Saudara masih tetap dengar keton di program 4 RRI Ambon sampai dengan saat ini. Nah Pak Saudara, satu donci terakhir beta hadirkan para teman Pak Saudara sekaligus donci berikut ini beta hadirkan perkaton jelang jam 4 atau pukul 16 waktu Indonesia Timur. Jangan kemana-mana Pak Saudara, tetap dengar katong di program 4 RRI Ambon karena Peter Rain masih akan terus menemani Pak Saudara sampai nanti katong ada di jam 5 atau pukul 17 waktu Indonesia Timur. Tetap dengar katong di program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

0: Pak Saudara, pengelolaan sampah yang terintegrasi dan tertata menjadi salah satu upaya penting dalam menciptakan lingkungan perkotaan yang bersih, sehat, dan nyaman bagi masyarakat. Sebagai bentuk dukungan terhadap pengelolaan lingkungan berkelanjutan, Permodalan Nasional Madani PNM melalui program PNM Peduli bersama Jasara Harja dan Pemerintah Kota Ambon melaksanakan kegiatan TPS Ecolife Merdeka dari Sampah, sekaligus meresmikan TPS Ecolife di kawasan Taman Patimura Kota Ambon. Kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan TJSL PNM yang dibuka langsung oleh Wali Kota Ambon Budi Notimena, dihadiri nasabah PNM dan masyarakat sekitar. Pemimpin cabang PNM Ambon Taufik Marsuki untuk tegaskan langkah ini adalah bukti nyata komitmen perusahaan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. PNM ingin memastikan kehadirannya tidak hanya dirasakan dari sisi permodalan, tetapi juga melalui kontribusi sosial bagi kesehatan lingkungan yang berkelanjutan. Taufik juga mengajak seluruh lapisan masyarakat agar memanfaatkan fasilitas ini dengan optimal guna menjaga kebersihan Kota Ambon. PNM berharap inisiatif ini mampu mendorong perubahan perilaku warga untuk lebih peduli terhadap pengelolaan sampah sejak dari rumah. Melalui sinergi ini, PNM optimis kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan akan terus meningkat dari waktu ke waktu. Diharapkan pula, kolaborasi berkelanjutan ini dapat mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang lebih baik demi terciptanya wajah Kota Ambon yang lebih bersih dan sehat.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 17 waktu Indonesia Timur.

0: Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Beta Jemmy Puterulan, Ketua KPOT Provinsi Maluku, mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI sebagai radio pemegang hak siar teritorial Piala Dunia 2026. Semoga RRI dapat terus menghadirkan siaran yang informatif, inspiratif, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga pelosok daerah, sehingga euforia dan semangat Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pecinta sepak bola di Indonesia. Mari kita dukung bersama RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026.
1: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
2: Dan kebanyakan basudara masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, basudara katon ada di acara selanjutnya Kabaran Donci yang beta hadirkan partemani basudara dari jam 4 nih sampai nanti katon ada di jam 5 atau dari pukul 16 sampai di pukul 17 nanti. Satu info kembali beta hadirkan Mbak Saudara, warga binaan lembaga pemasyarakatan Lapas kelas 3 Wahai budayakan literasi sebagai sarana untuk mengisi waktu dengan kegiatan positif selama menjalani masa pidana. Aktivitas yang berpusat di beranda Lapas pada Selasa 12 Mei 2026 lalu bertujuan meningkatkan wawasan sekaligus menjadi media pembelajaran bagi warga binaan. Penyediaan fasilitas baca merupakan pembinaan kepribadian untuk menciptakan lingkungan yang produktif di lapas. Melalui akses terhadap berbagai literatur, warga binaan diharapkan mengembangkan pola pikir dan motivasi untuk memperbaiki diri. Staf pembinaan Franz Tepal atau jelaskan antusiasme warga binaan dalam memanfaatkan pojok baca terus mengalami peningkatan. Nah, Pak Saudara, sementara itu pelaksana harian Lapas Wahai Lajoi Anto juga tegaskan ketersediaan buku-buku yang variatif sangat mendukung kelancaran program pembinaan di unit pelaksana teknis pemasyarakatan. Di tempat terpisah Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Maluku Ricky Dwi Biantoro, Anto memberikan apresiasi atas konsistensi Lapas Wahai dalam mendorong kegiatan positif bagi warga binaan. Kegiatan yang berlangsung di beranda kantor ini diikuti oleh warga binaan dengan tertib di mana mereka dapat memilih berbagai bacaan yang tersedia untuk menunjang proses pembinaan. Nah, untuk informasi ini Pak Saudara, beta kutip dari rri.co.id.

0: dong setahu segala-gala tentang Piala Dunia yang paling terbaru?
1: Sabar dulu kawan, dengar ini dulu.
2: Trivia Pildun RRI.
0: Tahun 2022, Qatar bikin sejarah sebagai negara Timur Tengah pertama yang jadi tuan rumah Piala Dunia. Qatar sambut jutaan supporter dari berbagai negara, dengdong pun pertunjukan musik tradisional, tarian khas Teluk Arab, sampai deng parade budaya yang paling megah sekali. Salah satu yang paling tarik perhatian dunia tuh alat musik tradisional Arab yang dipakai par meramaikan suasana Piala Dunia. Darbuka jadi alat musik yang paling sering dipakai. Bentuknya macam drum kecil, model piala, dan bunyi yang cepat dan semangat. Alat ini nih biasa dimainkan waktu parade supporter, kemudian waktu festival budaya, sampai sambut tamu internasional. Piala Dunia 2022 bukan cuma ajang pesta sepak bola sah, tapi juga jadi ajang perkenalkan budaya dan tradisi Qatar ke semua orang di seluruh dunia.

0: Pak Saudara, Pesta Bola Dunia tahun 2026 akan jadi momen kebersamaan perketun semua.
1: Ingat Pak Saudara, katong dukung tim favorit itu biasa. Tapi yang sampai emosi berlebihan lalu ganggu ketertiban umum.
0: Rayakan dengan bijak, hindari konsumsi minuman keras yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain dalam setiap kegiatan nobar. Lalu jangan lupa, pastikan keamanan lingkungan tetap terjaga, terutama bagi anak-anak dan keluarga.
1: Katong semua sama-sama jaga katong pun daerah. Pesta Bola 2026, tertib, aman, dan bermartabat.

Masih tetap dengar keton di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Mbak Saudara, keton masih ada di acara Kabanan Donci yang beta hadirkan partemani Mbak Saudara di kesempatan sore hari ini. Oke, Mbak Saudara, ada satu info beta hadirkan lagi. Pembangunan generasi Maluku yang cerdas, disiplin, dan berkarakter menjadi agenda krusial bagi masa depan daerah. Psikolog Priska Desampe SPI MPSI Anto tegaskan bahwa pembentukan karakter kuat pada anak tidak terjadi secara instan, melainkan dipengaruhi oleh sinergi antara pola asuh orang tua, sistem pendidikan di sekolah, serta dukungan lingkungan sosial yang positif. Dalam keterangannya kepada RRI pada hari Rabu kemarin 13 Mei 2026, Priska Anto jelaskan orang tua memang peran sentral sebagai pendidik pertama. Pengajaran disiplin dan tanggung jawab sejak dini di lingkungan keluarga akan menjadi fondasi dasar bagi anak. Selain itu, Mbak Saudara, sekolah dan lembaga pendidikan harus mampu menjadi wadah yang tidak hanya mengasah kecerdasan intelektual, tetapi juga menanamkan nilai-nilai moral secara konsisten. Lebih lanjut, terdapat 4 nilai karakter utama yang harus diinternalisasi kepada generasi muda Maluku, yakni religiusitas, disiplin, kreativitas, dan kemandirian. Menurut Priska, nilai-nilai ini akan menjadi benteng bagi anak dalam menghadapi tantangan zaman. Anak yang mandiri dan kreatif namun tetap berpijak pada nilai agama diyakini akan lebih tangguh dalam memberikan inovasi bagi daerahnya. Sebagai upaya konkret, Priska menekankan pentingnya pemberian contoh atau role model dari orang dewasa, baik itu guru maupun orang tua. Strategi ini harus dibarengi dengan pembiasan hal-hal positif secara berulang agar menjadi karakter yang melekat. Selain itu, Mbak Saudara, pemberian apresiasi atau penghargaan bagi anak yang berprestasi juga diperlukan untuk menjaga motivasi mereka dalam berperilaku baik. Melalui pemahaman yang mendalam terhadap faktor-faktor pembentuk karakter ini, diharapkan seluruh elemen masyarakat di Maluku dapat berkolaborasi menciptakan ekosistem yang sehat bagi tumbuh kembang anak. Sinergi ini menjadi kunci utama untuk melahirkan generasi emas Maluku yang tidak hanya unggul secara akademis, tetapi juga memiliki integritas dan karakter yang kokoh. Untuk informasi ini, Mbak Saudara, beta kutip dari rri.co.id.

Halo bah saudara semua pendengar Radio Republik Indonesia khusus di Maluku. Kita Niko Tulalesi, Ketua Ambon Sailing Community dan juga Koordinator Malukan Jubilee Leader, memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga RRI terus menghadirkan siaran yang informatif, inspiratif, dan menjangkau seluruh masyarakat hingga ke pelosok daerah. Semoga euforia dan semangat Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pencinta sepak bola di Indonesia, khusus persoalan bersuara yang ada di Provinsi Maluku. Mari ketong sama-sama dukung RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 dan sebagai radio pemersatu anak-anak.

0: Salam olahraga, salam football lovers buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air. Perkenalkan Beta Doan, salah satu pencinta dan penikmat sepak bola dari kota Ambon. Berbicara terkait Piala Dunia tahun 2026, ada tiga negara yang menjadi tuan rumah di sini, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Untuk prediksinya, siapa yang keluar sebagai juara, ada beberapa negara yang sudah Beta garis bawahi di sini. Pertama dari benua Amerika Latin, ada Argentina dan Brasil yang punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Sementara dari benua Eropa, ada Prancis, Jerman, Portugal, Inggris, dan Belanda yang juga punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Tapi kalau mengerucut ke satu negara, siapa yang paling kuat, siapa yang paling layak, buat Beta pribadi, analisa yang objektif, menurut Beta Prancis yang layak atau bisa menjuarai trofi Piala Dunia di tahun 2026 ini. Karena menurut Beta, dong punya skuad yang kompetitif, skuad yang komplit untuk menjuarai trofi tahun 2026 ini. Dan buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air, mari dan nanti katong saksikan sama-sama pagelaran Piala Dunia tahun 2026. Salam olahraga, salam football lovers dari kota Ambon.
1: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
2: Dan kebanyakan Pak Saudara masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon sampai dengan saat ini. Nah Pak Saudara, satu donci tersisa Beta hadirkan pertemani Pak Saudara. Sekaligus donci berikut ini akan mengantarkan katon hingga katon tiba di jam 5 atau pukul 17 waktu Indonesia Timur. Jangan kemana-mana, tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

0: Basudara Wakil Gubernur Maluku Abdullah Fanat menegaskan jika perlindungan kekayaan intelektual merupakan langkah krusial dalam menjaga identitas budaya dan memperkuat kualitas sumber daya manusia di bumi raja-raja. Pernyataan ini disampaikan saat menghadiri penandatanganan kerjasama antara Kanwil Kemenko Maluku dengan LL Dikti Wilayah 12 serta sejumlah perguruan tinggi di Ambon. Dalam kesempatan tersebut, Wagub secara simbolis menyerahkan sertifikat hak kekayaan intelektual HKI Komunal untuk sejumlah lagu daerah asli Maluku kepada para pemilik karya. Anto juga menyampaikan apresiasi mendalam kepada Kanwil Kemenko Maluku yang dinilai berkomitmen tinggi dalam membangun ekosistem hukum yang melindungi karya anak negeri. Menurut Fanat, perlindungan hukum terhadap karya budaya daerah bukan sekedar masalah administrasi atau formalitas legalitas semata. Langkah ini merupakan upaya nyata dalam menjaga kehormatan, sejarah, dan martabat kebudayaan Maluku agar tidak diklaim oleh pihak lain. Anto menilai pengakuan resmi terhadap lagu-lagu daerah akan menjadi warisan tak ternilai bagi generasi mendatang di masa depan. Meskipun manfaatnya mungkin belum terasa secara instan, anak cucu Maluku nantinya akan bangga memiliki warisan budaya yang diakui secara resmi oleh negara. Selain isu budaya, Fanat juga menyoroti peran strategis perguruan tinggi sebagai mesin penggerak ekonomi dan peningkatan kualitas intelektual masyarakat. Kehadiran ribuan mahasiswa di daerah menciptakan perputaran ekonomi yang signifikan yang berdampak langsung pada kesejahteraan warga sekitar. Pemerintah Provinsi Maluku tambahnya berkomitmen untuk terus mendukung peningkatan mutu pendidikan tinggi demi mencetak generasi unggul yang kompetitif. Sinergi antara akademis dan pemerintah adalah kunci utama dalam mempercepat pembangunan daerah di berbagai sektor.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 18 waktu Indonesia Timur.

Thank you banyak Pak Sudara, masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon sampai dengan saat ini. Lalu Pak Sudara, saat ini katon sudah jam 5 atau pukul 17 lebih 7 menit waktu Indonesia Timur. Thank you banyak sekali lagi beta ucapkan para Pak Sudara yang sama-sama dengan beta dari jam 11 siang tadi sampai di jam 5 sore ini. Semoga apa yang beta hadirkan bisa bikin Pak Sudara semua merasa terhibur selalu, dan info-info yang beta bagikan tadi semoga bermanfaat para Pak Sudara dong semua. Akhirnya beta harus pamit dari ruang dengar Pak Sudara, karena nanti Pak Sudara akan ditemani oleh rekan Ati dari jam 5 sore ini sampai nanti di jam 12 atau pukul 24 waktu Indonesia Timur. Oke, selamat beraktivitas buat yang sedang beraktivitas, selamat sore buat semua. Lalu yang sedang menikmati liburan di saat ini, selamat menikmati liburan saja. Beta pamit, amatu.

Salam olahraga, salam football lovers buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air. Perkenalkan, Beta Doan, salah satu pencinta dan penikmat sepak bola dari Kota Ambon. Berbicara terkait Piala Dunia tahun 2026, ada tiga negara yang menjadi tuan rumah di sini, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Untuk prediksinya, siapa yang keluar sebagai juara, ada beberapa negara yang sudah Beta garis bawahi di sini. Pertama dari benua Amerika Latin, ada Argentina dan Brasil yang punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Sementara dari benua Eropa, ada Prancis, Jerman, Portugal, Inggris, dan Belanda yang juga punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Tapi kalau mengerucut ke satu negara, siapa yang paling kuat, siapa yang paling layak, buat Beta pribadi, analisa yang objektif, menurut Beta Prancis yang layak atau bisa menjuarai trofi Piala Dunia di tahun 2026 ini. Karena menurut Beta, dom punya skuad yang kompetitif, skuad yang komplit untuk menjuarai trofi tahun 2026 ini. Dan buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air, mari dan nanti katong saksikan sama-sama pagelaran Piala Dunia tahun 2026. Salam olahraga, salam football.

Rompat FM, suara budaya Maluku, karena kita Indonesia, bahas saudara satu ronci punya Onahet Harua, ya, ada kapan di Minang yang baru saja berlalu dari ruang dengar bahas saudara di sore ini, dan saat ini Beta Ati Manila ya, akan bertemu bahas saudara dong, ya, dari sekarang hingga nanti berakhir di jam 12 malam dengan acara-acara yang sudah Beta siapkan for bahas saudara dong semua. Katong ada di Dandut Nusantara, di mana lagu-lagu Dandut akan menghiasi ruang dengar bahas saudara dan semua, dan juga beberapa informasi sudah kita siapkan di sore ini. Dan buat bahas saudara yang mau bergabung juga dengan Beta, silakan di Dandut Nusantara, mau request lagu Dandut, silakan di jalur telepon 0911311544.

0: Dong su tahu segala-gala tentang Piala Dunia yang paling terbaru?
1: Sabar dulu kawan, dengar ini dulu.
2: Trivia Pildun RRI.
0: Kanada dipilih jadi salah satu tuan rumah 2026 FIFA World Cup. Deng Amerika Serikat, juga deng Meksiko lain. Ini jadi sejarah besar par Kanada karena baru pertama kali dong jadi tuan rumah Piala Dunia sepak bola. Nah, Piala Dunia tahun 2026 nanti jadi edisi paling spesial, paling besar dalam sejarah. Karena akan diikuti oleh 48 negara dari seluruh dunia. Hal ini bikin suasana Piala Dunia makin besar. Deng jadi simbol persatuan antar negara lewat olahraga sepak bola.

0: Pak Saudara, Pesta Bola Dunia tahun 2026 akan jadi momen kebersamaan perketun semua.
1: Ingat Pak Saudara, katong dukung tim favorit itu biasa. Tapi yang sampai emosi berlebihan lalu ganggu ketertiban umum.
0: Rayakan dengan bijak, hindari konsumsi minuman keras yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain dalam setiap kegiatan nobar. Lalu jangan lupa, pastikan keamanan lingkungan tetap terjaga, terutama bagi anak-anak dan keluarga.
1: Katong semua sama-sama jaga katong pun daerah. Pesta Bola 2026, tertib, aman, dan bermartabat.

salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Beta Jemmy Puterulan, Ketua KPOT Provinsi Maluku, mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI sebagai radio pemegang hak siar Peristerial Piala Dunia 2026. Semoga RRI dapat terus menghadirkan siaran yang informatif, inspiratif, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga pelosok daerah, sehingga euforia dan semangat Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pecinta sepak bola di Indonesia. Mari kita dukung bersama RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026.

Salam olahraga, salam football lovers buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air. Perkenalkan Beta Doan, salah satu pencinta dan penikmat sepak bola dari kota Ambon. Berbicara terkait Piala Dunia tahun 2026, ada tiga negara yang menjadi tuan rumah di sini, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Untuk prediksinya, siapa yang keluar sebagai juara, ada beberapa negara yang sudah Beta garis bawahi di sini. Pertama dari benua Amerika Latin, ada Argentina dan Brasil yang punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Sementara dari benua Eropa, ada Prancis, Jerman, Portugal, Inggris, dan Belanda yang juga punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Tapi kalau mengerucut ke satu negara, siapa yang paling kuat, siapa yang paling layak, buat Beta pribadi, analisa yang objektif, menurut Beta Prancis yang layak atau bisa menjuarai trofi Piala Dunia di tahun 2026 ini. Karena menurut Beta, dong punya skuad yang kompetitif, skuad yang komplit untuk menjuarai trofi tahun 2026 ini. Dan buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air, mari dan nanti katong saksikan sama-sama pagelaran Piala Dunia tahun 2026. Salam olahraga, salam futbol.

0: Basudara Kodairal 9 Ambon memfasilitasi kejuaraan renang diikuti oleh ratusan pelajar di Kota Ambon guna menjaring bibit unggul atlet renang Maluku. Kegiatan yang berlangsung di kolam renang Tirto Sogoro 11 Halon ini menjadi panggung bagi para perenang muda untuk unjuk kebolehan pada Rabu 13 Mei 2026. Sebanyak 144 peserta dari tingkat SD dan SMP memenuhi areal perlombaan dengan penuh semangat kompetisi. Hadir para orang tua dan guru pendamping semakin menambah kemeriahan suasana di markas TNI Angkatan Laut tersebut. Wali Kota Ambon Bodewin Watimena membuka secara resmi ajang ini didampingi oleh Kadister Kodairal 9 Kolonel Laut Franky Jamris Akihari. Bodewin menegaskan ajang ini bertujuan menyiapkan mental bertanding siswa untuk level yang lebih tinggi. Apresiasi tinggi juga diberikan pemerintah Kota Ambon kepada jajaran Kodairal 9 atas dukungan fasilitas sarana prasarana yang diberikan. Kolaborasi ini dinilai sangat efektif dalam mengoptimalkan potensi olahraga di wilayah kepulauan seperti Maluku.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 19 waktu Indonesia Timur.

Air bersih adalah air yang dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari. Karena kualitas air bersih memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, air bersih dapat dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhannya, mulai dari air minum hingga persiapan makanan. Air bersih sangat penting untuk kesehatan dan kesejahteraan manusia. Air bersih adalah jenis sumber daya berupa air yang bermutu, baik dan dimanfaatkan oleh manusia untuk kehidupan sehari-hari, termasuk sanitasi. Kualitas air bersih memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak. WHO mendefinisikan air domestik sebagai air yang biasa digunakan untuk semua keperluan termasuk konsumsi, mandi, dan persiapan makanan.

Pro 4 FM, suara budaya Maluku karena kita Indonesia dan Dut Nusantara masih menghiasi ruang dengar bahasa saudara dan semua di saat ini ya. Yang mau bergabung silakan beta tuku bahasa saudara dong di ketok punya Dandut Nusantara mau request lagu-lagu dandut di sore ini. Oke, buat bahasa saudara seperti biasa Dandut Nusantara akan berakhir di pukul 19 ya waktu bahasa saudara, dan terkhusus buat bahasa saudara umat muslim yang saat ini ya tanda waktu sholat maghrib ya akan jatuh pada pukul

5 menit ya, 18 lebih 20 menit, 5 menit tanda waktu untuk sholat maghrib. Oke, buat Mbak Saudara 5 menit lagi ya, 4 menit lagi kita akan komandankan azan maghrib untuk wilayah Maluku, terkhususnya di kota Ambon dan sekitarnya. Dan satu lagu ya, Donci, lagu dangdut akan menghiasi ruang dengar Pak Saudara di saat ini ya, ada Megi Dias, Sandiwara Cinta.

Ya baik Mbak Saudara, terkhusus buat Mbak Saudara ya, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, selamat menunaikan sholat maghrib ya. Semoga amal ibadah Mbak Saudara diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.

Tidakkah kamu tahu bahwasanya Allah, kepadanya bertasbih apa yang di langit dan di bumi, dan burung-burung mengembangkan sayapnya. Masing-masing telah mengetahui sembahyang dan tasbihnya, dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Quran Surat An-Nur ayat 41.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kemiskinan merupakan suatu kondisi ketidakmampuan yang dipandang dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Dengan kata lain, bahwa kemiskinan terkait dengan tingkat pendapatan. Kemiskinan identik pula dengan kelaparan, tempat tinggal yang tidak layak, tidak bersekolah, sehingga berdampak langsung pada perasaan kehilangan atas hak untuk hidup, terpinggirkan, dan merasakan masa depan yang suram. Penyebab kemiskinan adalah kurangnya lapangan pekerjaan, tingkat pendidikan masyarakat yang rendah, perbedaan kualitas sumber daya manusia, tidak meratanya pendapatan, tidak meratanya distribusi dari pemerintah, dan kurangnya perhatian dari pemerintah.
1: Waduh, mau kemana hari ini kamu?
2: Dadan cantik kayak gini.
1: Mau ketemu cowok?
3: Enggak kok mas, kan aku dandan buat kamu.
1: Jangan banyak alasan lah kamu.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Salam olahraga, salam football lovers buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air. Perkenalkan Beta Doan, salah satu pencinta dan penikmat sepak bola dari Kota Ambon. Berbicara terkait Piala Dunia tahun 2026, ada tiga negara yang menjadi tuan rumah di sini, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Untuk prediksinya, siapa yang keluar sebagai juara? Ada beberapa negara yang sudah Beta garis bawahi di sini. Pertama dari benua Amerika Latin, ada Argentina dan Brasil yang punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Sementara dari benua Eropa, ada Prancis, Jerman, Portugal, Inggris, dan Belanda yang juga punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Tapi kalau mengerucut ke satu negara, siapa yang paling kuat, siapa yang paling layak? Buat Beta pribadi, analisa yang objektif, menurut Beta Prancis yang layak atau bisa menjuarai trofi Piala Dunia di tahun 2026 ini. Karena menurut Beta, dong punya skuad yang kompetitif, skuad yang komplit untuk menjuarai trofi tahun 2026 ini. Dan buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air, mari dan nanti katong saksikan sama-sama pagelaran Piala Dunia tahun 2026. Salam olahraga, salam futbol.

0: dengar ini dulu.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Kanada dipilih jadi salah satu tuan rumah 2026 FIFA World Cup. Deng Amerika Serikat, juga deng Meksiko lain. Ini jadi sejarah besar par Kanada karena baru pertama kali dong jadi tuan rumah Piala Dunia Sepak Bola. Nah, Piala Dunia tahun 2026 nanti jadi edisi paling spesial, paling besar dalam sejarah. Karena akan diikuti oleh 48 negara dari seluruh dunia. Hal ini bikin suasana Piala Dunia makin besar. Deng jadi simbol persatuan antar negara lewat olahraga sepak bola.

0: News Pro Ampa, tepat jam 19 waktu Indonesia Timur.
1: Saudara, menjelang Hari Raya Idul Adha, aktivitas penjualan hewan kurban di Kota Ambon mulai mengalami peningkatan. Sejumlah lapak penjualan kambing kurban kini mulai ramai bermunculan. Di beberapa titik Kota Ambon memenuhi kebutuhan masyarakat. Salah satu lokasi penjualan yang mulai ramai didatangi warga berada di kawasan Batu Koneng, Kota Ambon. Di lokasi tersebut, puluhan kambing terlihat memenuhi areal penjualan dengan berbagai ukuran dan jenis. Para pedagang mulai mempersiapkan stok hewan kurban sejak jauh hari. Banyak kambing yang dijual didatangkan langsung dari Kabupaten Maluku Barat Daya menggunakan transportasi laut menuju Kota Ambon. Meski Hari Raya Idul Adha masih beberapa pekan lagi, minat masyarakat untuk membeli hewan kurban disebut sudah cukup tinggi. Dalam sepekan terakhir, beberapa ekor kambing telah terjual. Dan para pedagang optimis permintaan akan terus meningkat dalam beberapa hari ke depan di Kota Ambon.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Rompat FM, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Bahas saudara, saat ini kita melangkah ke acara selanjutnya. Pustaka Maluku akan menghiasi ruang dengar bahas saudara dan semua, di mana pustaka pusat pengetahuan kebudayaan Maluku akan beta kasih informasi terkait dengan budaya tradisi yang ada di Maluku, akan menghiasi ruang dengar bahas saudara dan semua. Selamat malam yang baru saja bergabung dengan Katon di Perempat RRI Ambon.

Tari Katreji yang dikenal sebagai tari pergaulan ini umumnya dibawakan di beberapa acara besar, seperti pernikahan adat, penyambutan tamu, serta upacara pelantikan kepala desa, gubernur, dan bupati. Selain itu, tari tradisional ini juga memiliki keunikan tersendiri dibanding tari-tari tradisional Maluku lainnya. Karena merupakan hasil perpaduan dua budaya, yaitu budaya Eropa atau Belanda dan Portugis, dengan budaya Maluku. Tari Katreji dibawakan oleh sekitar 12 penari pria dan wanita yang berpasangan dengan ekspresi ceria dan bersemangat. Para penari tersebut tentunya mengenakan kostum tradisional Maluku dengan balutan kebaya dan rok panjang untuk wanita, serta satu pasang baju dan celana berwarna putih untuk penari laki-laki.

0: Dari pila jadi pila tuhaha ulihat tuhaha.
1: Maluku dikenal tiga jenis pila, yaitu pila keras, pila gandong, atau pila tanpa siri. Pila keras adalah sumpah yang diikrarkan antara dua negeri atau kampung atau lebih karena terjadinya suatu peristiwa yang sangat penting dan biasanya berhubungan dengan peperangan antara lain seperti pengorbanan, akhir perang yang tidak menentu atau adanya bantuan-bantuan khusus dari satu negeri kepada negeri yang lain. Pila gandong atau bongso didasarkan pada ikatan darah atau keturunan untuk menjaga hubungan antara kekerabatan keluarga yang berada di negeri atau pulau yang berbeda. Pila tanpa siri diadakan setelah suatu peristiwa yang tidak begitu penting berlangsung, seperti memulihkan damai kembali sehabis

apapun yang melanggar perjanjian. Penukaran darah memeteraikan persaudaraan itu. Bela tanpa sirih dilakukan tanpa sumpah dengan menukar dan mengunyah sirih bersama. Bela tanpa sirih merupakan suatu perjanjian persahabatan, sehingga perkawinan antar pihak yang terkait diperbolehkan, dan tolong menolong lebih bersifat sukarela tanpa ada ancaman hukuman nenek moyang.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Sahabat budaya, Abdao merupakan salah satu tradisi keagamaan yang ada di Negeri Tulehu, Kabupaten Maluku Tengah. Negeri Tulehu terletak sekitar 25 km sebelah utara kota Ambon. Tradisi Abdao ini biasanya dilaksanakan setiap tahun pada saat Hari Raya Idul Adha. Tradisi Abdao sesuai dengan sejarah sudah dilakukan sejak tahun 1600 Masehi. Abdao sendiri berasal dari kata abada, yang artinya beribadah. Untuk mengetahui apa saja tradisi Abdao dari konteks adat, dituturkan oleh Ketua Saniri Negeri Tulehu, Bapak M. Umarela, S.E.M.A.P.
2: Abdao yang merupakan khas budaya daripada masyarakat Negeri Tulehu yang tentunya tidak dimiliki oleh khas dan budaya masyarakat negeri adat lainnya. Dalam implementasi, dalam pelaksanaan Abdao itu, ini tergambar, terwujud bahwa generasi muda Tulehu menyambut dan memberikan rasa memilih.
1: Festival budaya Abdao ini menampilkan beberapa pertunjukan, mulai dari tarian hingga atraksi budaya. Sebagai penyemangat inspirasi peserta Abdao, mereka saling memperebutkan bendera yang berlapaskan tauhid sebagai simbol negeri. Abdao adalah khas tradisi oleh masyarakat Negeri Tulehu yang patut dijaga dan dilestarikan dengan baik.
2: Abdao dalam konteks adat di negeri ini sudah sejak turun-temurun dalam proses pelaksanaan Idul Kurban itu tidak bisa terabaikan dalam proses pelaksanaan pemotongan hewan kurban itu. Bahwa Tulehu sebagai salah satu negeri adat di Maluku memiliki makna tersendiri dalam proses pemotongan hewan kurban sebagai wujud daripada mengenang dan melaksanakan nilai agama. Sebelumnya itu kurban dimaksud oleh masyarakat Negeri Tulehu dilaksanakan suatu proses yang disebut dengan kaul negeri. Beberapa hewan kurban dimaksud itu diarak keliling kampung, kambing diarak keliling negeri yang sebelumnya telah diproses secara adat pula di rumah Bapak Imam Negeri Tulehu.
1: Proses kegiatan kaul hewan kurban diarak-arakan mengelilingi kampung dan menuju rumah Masjid Jami Negeri Tulehu. Sebagai bentuk ritual keagamaan dalam ajaran Islam. Untuk memaknai tradisi Abdao dalam konteks religi disampaikan oleh Bapak Haji Abdullah Lestaluhu.
3: Abdao itu tradisi Islam. Abdao apa di bendera yang biasa dipakai untuk Abdao itu ada tulisan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan manusia kan orang Islam menyatakan diri bahwa Islam itu sudah ucap La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu simbol Islam. Nanti masalah dia muamalah sebagainya, tapi mengucap apa kalimat syahadat, kalimat apa tahu itu sudah dari Islam. Dan itu simbol orang Islam. Dan Abdao itu tradisi untuk mempertahankan Islam. Dulu sebegini karena kembangan zaman, kemudian Abdao begitu ramai sekali sampai orang bisa minum-minum dan sebagainya.
1: Para pemuda Abdao mengikuti arak-arakan dan mendengarkan arahan dari Bapak Raja, tokoh adat dan tokoh agama. Dengan gerak refleksi mereka langsung memperebutkan bendera hijau bertuliskan asma Allah dengan ikhlas dan semangat. Kegiatan atraksi berjalan dinamis yang dilakoni oleh ratusan pemuda dan mereka saling mendesak-desakan, bahu-membahu, mereka merebut bendera untuk diangkat setinggi-tingginya.
3: Tapi juga ada sembilan pagi, karena itu dia sakral dan itu memang usaha masyarakat dulu untuk menyatakan kepada generasi muda, bahwa la ilaha illallah tinggi, karena itu akan dibendera. Biasa dulu, entah itu anak kecil atau anak besar di kuda, lalu dia pegang bendera ini. Yang lain boleh naik, tapi naik ke atas bendera ini dinaikkan terus ke atas, lebih tinggi. Tapi sekarang yang penting lihat bahwa ada yang datang bendera apa diturunkan ke bawah. Itu sebenarnya sebenarnya. Lalu kemudian ada acara dulu, ada beberapa orang pikul anak kecil dia pegang bendera. Kemudian ada yang mengelilingi bendera itu menjaga supaya bendera itu jangan sampai turun. Itu makna menjaga tauhid Islam ini.
1: Setelah selesai menyaksikan ritual abdau, mereka pun kembali ke rumah masing-masing, diiringi dengan nyanyian anak-anak negeri dengan memukul rebana sebagai isyarat berhenti di setiap rumah warga untuk mengambil sumbangan, bumbu masakan, daging hewan kurban, dengan tetap menyanyikan lagu khas tradisi. Gak ada yang menyumbangkan kayu bakar, makanan kebun, dan lain-lain. Setelah semuanya sudah terkumpul, dan diserahkan kepada pihak panitia untuk membagikan kepada fakir miskin. Demikian tradisi dan budaya abdau di negeri Tulehu. Akhirnya saya Udin Sanaki mohon pamit dan terima kasih atas kebersamaan. Sampai jumpa.

0: Itulah hentakan kaki dan suara para penari saat membawakan tarian cakalele yang menyimbolkan kekuatan kaum pria di Maluku. Provinsi Maluku terkenal dengan berbagai budaya warisan leluhur. Salah satunya Parang Salawaku yang menjadi simbol keberanian orang Maluku. Indonesia kaya akan seni dan kebudayaan, termasuk senjata tradisional. Seperti di Maluku, memiliki beragam senjata tradisional, salah satunya adalah Parang Salawaku. Parang Salawaku yaitu sepasang senjata tradisional yang terdiri dari parang atau pisau panjang dan salawaku atau perisai. Pada masa lalu, senjata ini digunakan untuk berperang. Selain itu, Parang Salawaku juga dapat kita jumpai pada lambang pemerintah kota Ambon. Bagi masyarakat setempat, parang dan salawaku adalah simbol kemerdekaan rakyat. Parang dan salawaku memiliki arti tersendiri. Parang berarti pisau besar, biasanya memiliki ukuran yang jauh lebih besar dari pisau dan lebih pendek dari pedang. Salawaku sendiri memiliki arti perisai. Perisai merupakan alat yang dipergunakan untuk melindungi diri dan untuk menangkis serangan senjata lawan. Parang bertindak sebagai senjata. Hal ini digunakan sebagai senjata untuk melakukan penyerangan terhadap lawan, sedangkan salawaku digunakan sebagai perisai yang berfungsi untuk menahan serangan lawan. Senjata tradisional ini digunakan pada saat menari cakalele. Tarian tersebut menyimbolkan kekuatan kaum pria di Maluku. Parang di tangan kanan penari melambangkan keberanian, sementara salawaku di tangan kiri melambangkan perjuangan untuk mendapatkan keadilan. Hal yang membuat senjata ini unik dan estetis ialah terdapat ukiran-ukiran bermakna khusus yang terbuat dari kulit kerang laut. Ukuran parang dan salawaku sangat bervariasi tergantung postur badan sang penari. Senjata parang terbuat dari bahan besi yang keras berukuran 90 sampai dengan 100 cm. Tetapi ukuran itu bisa disesuaikan dengan tinggi badan si pemilik sehingga ukurannya sangat beragam. Senjata ini terbuat dari bahan besi yang keras kemudian ditempa. Kepala parang terbuat dari kayu keras seperti kayu besi atau kayu gupasa seperti halnya gagang parang. Sedangkan salawaku terbuat dari kayu. Sebagai penghias dilapisi pernak-pernik khusus yang diberi motif dan bahannya terbuat dari kulit kerang laut. Itu artinya salawaku merupakan perisai bermotif. Namun, tak sembarang motif yang bisa digunakan, biasanya hanya motif yang melambangkan keberanian. Karena simbol ini bisa membuat penggunanya semakin memiliki keberanian yang sama ketika berperang melawan musuh.
1: Memang parang salawaku ini kan merupakan juga lambang simbol-simbol kekuatan, karena ini merupakan senjata tradisional yang dipakai dulunya ketika perang kan para pahlawan kita, pejuang-pejuang apalagi Maluku ini menggunakan ini kan parang salawaku. Dan memang parang salawaku ini kan melambangkan juga parangnya sebuah pedang atau yang tajam itu dia, kemudian itu melangkah kekuatan, dan kemudian juga salawakunya atau perisainya itu sebagai juga simbol untuk ya keadilan ya. Jadi ini merupakan simbol kekuatan atau juga merupakan simbol kemerdekaan bagi kita. Adanya satu kekuatan yang dilambangkan dengan salawat.
0: Demikian penjelasan Kepala Balai Pelestarian Nilai Sejarah dan Budaya Tradisional Maluku, Rusli Manorek. Menurutnya, parang salawaku ini merupakan lambang atau simbol-simbol kekuatan masyarakat Maluku. Untuk melihat senjata tradisional Maluku ini, kata Rusli Manorek, dapat disaksikan dalam tarian cakalele. Cakalele merupakan tarian khas Maluku yang menyimbolkan kekuatan kaum pria di Maluku. Pada saat tarian cakalele ini, parang yang dipegang di tangan kanan penari melambangkan sebuah keberanian, sedangkan salawaku yang dipegang di tangan kiri melambangkan perjuangan untuk mendapatkan keadilan. Dalam tarian cakalele ini, para penari mengenakan celana berwarna merah dan ikat kepala merah, diiringi dengan suara gendang dan juga teriakan dari para penari.
1: Dan sekarang ini kan dipakai dalam tarian cakalele. Cakalele itu kan bukan tarian perang juga ya. Nah, ini kan merupakan simbol-simbol kita. Ini kalau kita angkat itu berarti ya di mana kita sudah merdeka. Karena dengan kekuatan-kekuatan yang ada, para pria-pria Maluku ini kan dilambangkan dengan ini, dengan kekuatannya ada pedang Salawaku ini, parang Salawaku. Nah, ini kan dilestarikan dan ini merupakan semangat untuk menjadi semangat perjuangan. Ya, saya kira akan juga memberikan motivasi dengan tarian Cakalele, dengan parang Salawaku ini kan salah satu motivasi, satu kekuatan lewat parang ini kan simbol-simbolnya seperti itu. Saya kira itu dalam penjemputan tamu juga kan seperti itu. Untuk Salawak, saya kira kita melihat karena ini kan sudah dikemas menjadi satu peralatan yang masuk dalam kelengkapan tarian. Dan tentunya ya kalau namanya sudah diangkat menjadi unsur tarian, perisainya harus bagaimana supaya bagus. Kalau unsur pedangnya saya kira masih tetap pedang yang seperti ya, yang digambar ya Patimura juga itu kan. Perkembangan atau perkembangan peralatan itu yang pokok tidak mengurangi unsur-unsur nilainya ada saja. Arsitektik kalau dalam tarian itu kan bisa dipakai Pak, bisa dikembangkan juga kan. Tapi selama ini yang tidak menggeser unsur nilai yang ada.
0: Menurutnya, untuk menjaga dan menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya yang diwariskan leluhur, para sanggar di Maluku diharapkan dapat terus mengasah bahkan generasi muda dalam memainkan senjata tradisional Maluku itu di dalam tari Cakalele, sehingga menjadi suatu kebanggaan bagi provinsi seribu pulau ini.
1: Saya kira ini melestarikannya ini dengan adanya peralatan-peralatan ini kan salah satu bagian pemajuan kebudayaan, unsur-unsur pemajuan kebudayaan, peralatan-peralatan. Nah, ini harus diidentifikasi dan ini harus diangkat dan ini dilestarikan, dan pelestarian ini tentunya bukan hanya BPNB tetapi bagaimana strategi kebudayaan ini diangkat lewat daerah-daerah. Yang baru-baru pokok pikiran kebudayaan daerah ini harus diinventarisir, diidentifikasi. Dan siapa yang harus melestarikan. Nah tentunya ini pelestariannya kan lewat adat tarian Cakalele. Cakalele ini kan sudah otomatis menggunakan ini kan. Nah dengan ini harus dimulai dari sekolah, nantinya ada muatan lokalnya. Kemudian kita berikan nilai, ya, simbol-simbol, makna bahwa dalam tarian Cakalele dengan lambang-lambang peralatan ini akan memberikan motivasi, semangat. Bagi anak-anak sekolah sehingga nantinya ada menumbuhkan karakter, semangat, perjuangan, masih membangun kemerdekaan. Kan? Jadi ini harus dilestarikan lewat kelompok-kelompok, sanggar-sanggar, yang kami juga memberikan ruang-ruang. Nah, ini bagian kami kan memberikan ruang-ruang untuk melestarikan ada kegiatan-kegiatan, dan di sekolah-sekolah saya kira ini harus perlu menjadi muatan lokal.
0: Selaku generasi muda, kita patut melestarikan dan menjaganya dengan baik sehingga budaya leluhur ini ada bersama kita selalu dan selamanya. Demikian diungkapkan Frankie Taihitu, salah seorang mahasiswa di Universitas Patimura Ambon.
2: Parang Salawaku di Maluku itu kalau di zaman dulu masyarakat Maluku menggunakan parang Salawaku sebagai alat perang. Tetapi sekarang ini parang Salawaku sudah dijadikan sebagai budaya tarian. Contohnya di suku Nuaulu, parang Salawaku itu dijadikan sebagai suatu tarian atau adat tradisi dari Maluku. Jadi sebagai pemuda saya sarankan kita sama-sama melestarikan lagi budaya Maluku terus yang ada di Maluku.
0: Nilai-nilai sosial budaya yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Maluku merupakan salah satu modal dasar bagi peningkatan persatuan dan kesatuan, termasuk menyemangati masyarakat dalam melaksanakan pembangunan di daerah ini. Hubungan-hubungan kekerabatan adat dan budaya harus terus didorong sehingga dapat menciptakan sinergitas yang andal bagi upaya bersama membangun Maluku baru di masa mendatang. Demikian feature budaya edisi Parang Salawaku, simbol kekuatan orang Maluku. Persembahan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Ambon. Saya Rainer Helaha, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Perempat FM, suara budaya Maluku, karena kita Indonesia ya Pak Saudara. Masih di malam ini ya, kita masih terus ajak Pak Saudara datang dengarkan lagu-lagu Ambon dan datang ada di drama legenda di mana ya bisa cerita terkait dengan budaya tradisi di Maluku akan terus menghiasi ruang dengar Mbak Saudara dan semua. Nah, selamat malam ya Mbak Saudara yang saat ini baru saja bergabung dengan Katong di Perempat RD Ambon. Semoga apa yang Katong kasih ya, informasi apa yang Katong kasih per Mbak Saudara dong, Mbak Saudara bisa mengetahui perkembangan apa saja yang terjadi.

anak-anak hingga sekolah menengah pertama yang datang untuk belajar langsung tentang sagu sebagai identitas pangan masyarakat Maluku. Berbeda dengan objek wisata lain di Pulau Ambon yang lebih menonjol panorama pantai, nah di Ruton ya, ekowisata hutan sagu Ruton menawarkan pengalaman belajar di tengah hutan alami yang masih terjaga. Para pengunjung seng hanya menikmati suasana rindang dan aliran air yang bersumber dari kawasan hutan sagu, tetapi juga diperkenalkan pada pentingnya sagu sebagai makanan pokok masyarakat Maluku sejak dahulu kala. Nah, di lokasi wisata tersebut, para pengunjung didampingi langsung oleh pemandu wisata yang memberikan penjelasan rinci mengenai pohon sagu, jenis-jenisnya hingga proses pengolahan sagu secara tradisional dan modern. Salah satu pemandu ekowisata hutan sagu Ruton, Buce Telapari, Antua bilang bahwa sagu bukan sekedar bahan pangan tetapi juga bagian dari budaya dan kehidupan masyarakat Maluku. Nah, selain juga selain Antua jelaskan proses produksi, Buce juga memperkenalkan nilai adat dan budaya masyarakat Maluku dalam menjaga tradisi sagu. Nah, hasil olahan sagu bukan hanya untuk diperjualbelikan, tapi juga dibagikan kepada warga sebagai bentuk kebersamaan dan solidaritas sosial. Nah, sumber informasi ini, Bapak Saudara, beta kutip dari

Tari Ehelan atau Tari Seka Besar adalah tarian adat masyarakat Maluku Barat Daya. Kronologis penemuan tari ini bermula dari perkampungan tua yang bernama Kalen. Di kampung itulah hidup seorang peternak kambing yang juga seniman bernama Kofjer Penaonde. Pada suatu ketika, Kofjer sedang mengembala kambing. Setelah diperhatikannya, ternyata ada kambing yang hilang. Kofjer pun gelisah dan berniat untuk mencari kambing yang hilang. Tibalah Kofjer di sebuah peternakan kambing. Saat mengawasi ada atau tidaknya kambing yang dicarinya, Kofjer pun tertegun saat melihat kambing-kambing tersebut sedang bermain dan sesekali melompat serta melakukan gerakan-gerakan nyanyian. Dari situlah Kofjer kemudian terinspirasi untuk membuat lagu dan gerakan-gerakan yang seperti dilakukan oleh kambing. Dalam perjalanan pulang, Kofjer terus menyanyikan lagu dan sesekali melompat mengikuti gerakan kambing. Oleh orang kampungnya, Kofjer dikira sudah gila. Mereka berupaya mendekatinya untuk mengetahui mengapa ia berbuat demikian. Dari situlah mereka memahami dan Kofjer berhasil menciptakan sebuah lagu yang diberi judul Pipio Kialim Yese Wulio yang memiliki arti lihatlah betapa indah bulu kambing itu. Kofjer pun berhasil menciptakan tarian Ehelan yang akhirnya menjadi kebanggaan oleh masyarakat di tiga kampung yakni Babiotan, Telalora, dan Iblamunta. Tari Ehelan telah terpengaruh.

0: Investigasi Pulau Dawar.
1: Hey, Raya, Ali yakin masih mau investigasi kasus ini?
2: Iya, Toh. Ini kan masalah hajat hidup orang banyak nih.
1: Tapi ada polisi, Raya.
2: Sekarang coba Ali lihat. Pembuangan air limbah di sini saja sudah 2 tahun. Masyarakat Pulau Dawar banyaklah yang suka kena penyakit. Laut nih akan su kotor. Mau sampai kapan? Mau sampai Pulau Dawar nih tinggal kenangan?
1: Aduh, tapi risiko ini, Raya, paling besar.
2: Memang kalau katong lawan perusahaan besar nih akan seng gampang. Tapi warga Pulau Dawar nih akan jauh lebih utama.
1: Ini juga bukan Ali pengurusan, Raya.
2: Memang secara kepentingan ini memang bukan beta pengurusan. Tapi secara kemanusiaan ini katong pengurusan.
3: Bagaimana? Kamu sudah membawa mahar kepada petugas keamanan.
4: Bukan hanya petugas keamanan, Pak. Tapi perangkat desa sudah kita kasih. Setidaknya sampai 2 tahun ke depan, pembuangan limbah kita aman dari gangguan. Tapi, Pak.
3: Tapi apa?
4: Raya, wartawan dari pos pagi, masih terlihat di lokasi.
3: Wartawan bau kencur itu masih mengusik kita?
4: Bapak tenang saja. Saya pastikan berita yang Raya buat tidak akan pernah dipublikasikan.
3: Bagus.
4: Terakhir saya lihat, Raya berada di pemukiman warga. Sepertinya dia menginap di Pulau Dawar.

0: Alelia tu, semua limbah yang rumbuang, akan pumbu bau saja tak cium sampai setengah kilometer. Ini saja sudah 2 tahun, akan sempurna terekspos.
1: Raya, paling bahaya itu.
0: Nah, sekarang waktunya nih, waktunya Pardeta ambil video dan foto-foto dulu.

0: Perusahaan tambang nikel Jaya Mada penyebab pencemaran lingkungan di perairan Pulau Dawar. Raya jadi batul, Ale bikin berita itu.
1: Seperti apa yang Ale lihat? Malah sekarang, beta susia per posting akal.
0: Aduh, terserah Ale saja.

0: Perusahaan tambang nikel Jaya Mada penyebab pencemaran lingkungan di perairan Pulau Dawar.
1: Siapa yang tulis berita ini? Kenapa bisa muncul di internet?
2: Sedang kita selidiki, Pak. Saya sudah menyuruh tim IT untuk mendalami blog ini.
1: Kalau satu Indonesia baca ini, bisa gawat.
2: Saya akan mengatasinya segera, Pak.
1: Jika ini berhubungan dengan wartawan itu, kita selesaikan dengan cara kita.

0: juga digegerkan dengan penemuan sebuah koper berisi mayat.
1: Bapak, kenapa beberapa hari belakangan ini katong sering dapat teror telepon dan SMS dari orang yang sering katong kenal?
2: Jangan-jangan ini ada hubungan dengan Raya pemikirjaan ke apa mama?
1: Ih, jang bapak.
2: Mama, kayaknya ada orang toki pintu di luar. Cuma mama pilih dulu.
1: Siapa yang toki pintu tadi? Ini kok sih ada orang? Hah? Ini apa? Bapak, coba kesini dulu. Bapak, mari ke tenduli ini dulu.
2: Ada apa, Mama?
1: Ada paket nih.
2: Cuma buka akan dulu, nggak ketong lihat.
1: Ah, ini ada apa, Deng Raya? Bapak, kenapa Raya foto puno Deng Dara? Aduh, betul sih mau jadi apa-apa Deng Beto puan Raya, Bapak.
2: Ini pasti ada hubungan dengan teror-teror sebelumnya, kok Mama, ya?
1: Bapak, telepon Raya cepat, Pak. Beto takut. Ayo, Bapak, telepon Raya cepat. Iyo, tanya dia kabar bagaimana.
2: Iya, iya, nanti Beto telepon. Raya?
3: Pak.
2: Pasti ada bayi-bayi di sana toh?
3: Iya, Pak. Bisa ada bayi-bayi saja nih, Pak. Barang kenapa, Pak?
2: Anai, Bapak dan Mama tuh belakang ini dapat teror. Banyak telepon dan SMS yang masuk. Lalu tuh, ini baru saja ada yang dong kirim foto pono di dara-dara. Bapak takut. Jangan sampai ini berkaitan dengan SMP kerjaan. Raya, usai hati-hati kerja di sana, eh.
3: Pak, Papa dan Mama tuh tenang saja. Beta di sini tahu apa yang Beta harus kerjakan. Jadi, Papa dan Mama tenang saja, eh.
2: Iya, Raya.
4: Buka! Buka!
5: Kamu mau siapa?
6: Hei, kamu mau apa ini?
4: Tidak perlu tahu. Bawa mereka ke dalam mobil.
7: Siap, bos.

0: Jadi Ale yang tulis artikel internet ini.
1: Oh, jadi Ale ini orang suruhan perusahaan tambang nikel nih, Kak.
0: Pintar sekali Ale tebak.
2: Kamu nih, Kak. Anak buah perusahaan Jaya Mada.
0: Sudah kuperingatkan kau jauh-jauh hari, jangan ganggu perusahaan kami.
1: Kamong yang ganggu warga Pulau Dawar nih. Gara-gara kamong, sampai dong kena limbah dari perusahaan. Laut sekarang saja sudah tercemar. Dong sudah terserang penyakit akibat limbah yang kamong sudah buang tuh.
3: Apakah ini kamong pun cara untuk mendapatkan keuntungan? Di mana kamong pun empati?
0: Persetan dengan empati, simpan saja nasihatmu itu.
3: Oh, Beta Sing akan tinggal diam.
0: Kalian pikir kita juga diam? Gary, lakukan tugasmu.

0: Halo Pak.
1: Apa? Dari pihak kementerian sedang meninjau lokasi. Jadi bagaimana Pak? Oh iya, baik, baik Pak. Udah, kalian bikin semua berantakan. Kiri, selesaikan sekarang.
2: Siap bos.
1: Tenggelamkan mereka.
3: Jangan bergerak. Kalian sudah kami kepung. Segeralah menyerah.
1: Hah? Ada patroli polisi.
4: Jadi gimana bos?
1: Gawat, habislah kita.
3: Jangan bergerak. Kalian sudah kami kepung. Segeralah menyerah.
5: Jangan bergerak. Segeralah menyerah.
1: Ampun Pak, jangan tembak ampun, kami Pak. Jangan.
5: Amankan pelakunya.
6: Siap dan.
1: Ampun Pak, jangan tembak kami Pak. Ampun Pak. Ampun.
5: Selamatkan korban.
6: Siap dan.
7: Kita akan menempuh jalan terjal saat mengungkap sebuah fakta. Meski terkadang belum berhasil, tapi percayalah, kebenaran akan selalu jadi pemenang. Demikian Sandiwara Investigasi Pulau Dawar. Sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Tabea. Mae. Mae basudarau. Mae baku pegang tangan. Bangun negeri tercinta. Mae sakal mese gandong e. Mari kita lestarikan budaya leluhur kita, budaya para datuk-datuk kita. Karena itulah warisan untuk kita anak-anak cucu Nusa Ina. Mese, maju, mayo, basudara.

0: baik, Basudara Matawana Perompat hadir para Basudara dong di malam ini yang mau bergabung dengan beta di sini, silakan jalur telepon 0911311544 atau yang mau bergabung via WhatsApp juga boleh di jalur telepon ya, nomor WhatsApp 0813-5624-5887. Malam ini Matawana Perompat ya, Beta Hati Manilat akan bertemu Mama Saudara dong semua. Sekali lagi yang mau bergabung silakan. Sesi pertama Beta kasih 3 kesempatan buat Mbak Saudara dong. Oke, saat ini sudah ada yang bergabung, kau tolong sapa dulu. Halo Matawana Perompat.
1: Halo Matawana Perompat.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Iya, boleh tahu dengan siapa di mana nih?
1: Dengan Ibu Pertiwi di Ternate.
0: Ibu Pertiwi, masih di Ternate kah kakak?
1: Iya, masih kakak. Nanti Agustus baru di Ambon.
0: Oke, Ternate, siap kakak. Bagaimana kabar Ternate?
1: Alhamdulillah, baik-baik.
0: Cuaca Ternate bagaimana?
1: Bagus.
0: Oh, bagus.
1: Iya, katanya di Ambon juga bagus ya.
0: Sudah beberapa hari ini sudah lumayan sih, tapi kata sentau kadang-kadang juga toh.
1: Iya. Dan sudah beberapa hari ini kita masih bisa, berarti bagus. Masa kasih tau?
0: Iya.
1: Berarti ya, sudah beberapa hari ini kita masih terus, berarti bagus jaringannya.
0: Oh iya, betul.
1: Kakak Atih.
0: Iya.
1: Kita request lagu. Lagu apa namanya? Pergi Jika Hanya Melukai.
0: Judulnya tadi bagaimana?
1: Pergi Jika Hanya Melukai.
0: Pergi
1: Jika Hanya Melukai.
0: Hanya Melukai. Oke, yang nyanyi siapa?
1: Bria Klau.
0: Bria. Oke.
1: Ada ya?
0: Iya, nanti beta cari.
1: Iya, beta salam dulu ya.
0: Oke.
1: Pertama buat kakak Ati yang lagi

Ibu Natalia di Toli-Toli, Nona Ellen di Tondano, sama Nona Ati di Wonaken, Tina di Kebun Jeruk Jakarta, selamat malam. Bandewa, selamat malam Bandewa. Bang Erik Dimas.

0: Masih, sudah masih. Nona, Nona siapa yang di Tanah Tinggi, Kakak Ati?
1: Di Tanah Tinggi.
0: Iya.
1: Tanah Tinggi ada
0: Oh,
1: Usi
0: Anci.
1: Ance ya.
0: Iya. Nona Anci di Tanah Tinggi, selamat malam. Kakak Ati ada lagu itu?
1: Ada.
0: Oke, tadi malam kita minta dari Karin, Karin bilang saya nggak bisa.
1: Ini beta cari adat yang
0: Iya, kemarin
1: pergi dan jangan
0: kamar
1: kembali beri ya.
0: kalau kemarin dulu tuh Kakak Henji bilang ada, tadi malam Kakak Ren bilang saya nggak ada. Oke, lupa satu orang lah Ibu. Nona, Nona Wika di Wonosobo, selamat malam. Kakak Ati,
1: Ya.
0: terima kasih.
1: Sama-sama, kembali
0: Dado.
1: kasih. Dado juga. Waalaikumsalam. Iya, baik Mbak Saudara ya. Awal yang baik di malam ini Kakak Eva di Ternate. Buat Mbak Saudara malam ini yang mau bergabung silakan jalur telepon 0911311544. Yang mau lewat via WhatsApp juga boleh di 0813-5624-5887. Oke, sudah ada yang bergabung malam ini. Katong sapa lagi dengan siapa di mana nih? Penelpon kedua. Halo, Matawana Perempat.
2: Matawana Perempat. Selamat malam Kakak Ati.
1: Malam juga Kakak Rere.
2: Iya Kakak.
1: Oke, bagaimana kabar Paso?
2: Paso aman Kakak.
1: Paso aman ya. Oke, mantap.
2: Iya Kakak. Kakak,
1: iya.
2: Kakak lagu Yolanda
1: juga. Yolanda.
2: Nanti Kakak cari salam ya.
1: Oke, siap.
2: Iya, pertama salam buat Kakak Ati.

ada adik Eva di Ternate. Selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Dapat juga pulang ke Ambon. Salam buat Ibu Wika di Wonosobo. Ada Mas Yono di Gemba. Ada Bunda Marni di Pasir Transit. Bunda Poti di Sisi. Kakak Yaya di Batu Meja. Ada Bung Oni di Kamal. Ada Bung Stevi di Hasil Besar. Ada Sari Hidayah di Talake. Adi Eko di Waihaum juga. Selamat malam semuanya. Selamat beristirahat dan berkati.

Selamat pagi, selamat malam, selamat beristirahat, selamat berjalan. Buat Abang Dewa di Amerika, ada Bung Dewa di tengah-tengah, ada Adik Kornia di sini, ada Ante di Tanah Tinggi, ada Bunda Ola di Harlong, ada Gracia di Batu Meja, ada Adik Inka di Karpan, keluarga Sobu pun juga di Karpan. Selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Buat tadi aja bareng keluarga di Matesi, ada yang Erik juga, ada Bunda Minda Boba di Jalolo, ada Sina di Kebun Jeruk.

0: Pak, para keluarga di alamatnya masing-masing. Selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan berkati selalu, selalu lagi memutar, silakan berkata. Kak Ati ada lagu?
1: Iya, ada.
0: Iya, buat Kak Ati, selamat bertugas, selamat malam, selamat datang ke Sudarto Lai,
1: Dado juga. Iya, baik, Pak Saudara, sudah ada dua penelpon yang bergabung dengan Beta di sini. Nah, Pak Saudara, Beta masih tunggu yang mau bergabung, silakan di jalur telepon 0911-311-544 atau yang mau lewat WhatsApp juga boleh ya, di jalur telepon 0813-5624-5887. Dan saat ini sudah ada yang bergabung lagi, kata siapa lagi dengan siapa di mana nih? Halo, Matawana Perempat.
2: Halo, Matawana Perempat. Malam, Kakak.
1: Malam juga. Dengan siapa di mana nih?
2: Dengan Linda di rumah tiga, Kakak.
1: Oh, Linda. Bagaimana kabar orang rumah tiga?
2: Baik-baik, Kakak.
1: Kabar baik, ya? Rumah tiga aman, Kak?
2: Aman, Kak. Ada rame, Kak.
1: Oke, siap. Mantap.
2: Ada bermain bola jadi.
1: Oh ala, okay. Jadi lagi nonton, ada nonton nih.
2: Ada jaga kartis kakak.
1: Oh jaga kartis. Di sebelah mana itu ya, dong main bolanya?
2: Di Lorong Gandaria kakak.
1: Oh Lorong Gandaria, siap.
2: Kakak yang mau datang kartis nomor ini.
1: Oh okay. Asik juga ya, sambil jaga kartis sambil dengar katon di perempat.
2: Itu juga.
1: Mantap. Oke, Kakak Linda katong lanjut.
2: Kirim salam juga buat Kakak Riri yang baru lewat. Malam Kakak. Buat Bang Sari,

0: Ya.
1: Fabio di Juli kan?
0: Iya.
1: Buat kakak selamat malam. Buat beta bisa gila juga selamat malam ya. Boleh minta lagu?
0: Boleh, lagu apa?
1: Lagu sepi bisa kan?
0: Sepi.
1: Iya.
0: Sepi di hati.
1: Iya.
0: Oke, yang nyanyi siapa? Caken sendiri kah atau Caken sama siapa?
1: Caken
0: Lona.
1: kakak, caken kakak.
0: Oh, Caken siapa? Oke.
1: Iya. Oke kak, sampai juga sampai kaki.
0: Sama-sama. Dado juga. Ya, baik, Pak Saudara, sudah ada ya tiga penelpon yang bergabung dengan beta di sini di Matawana Prompat malam ini. Oke. Sambil menanti yang mau bergabung lagi, kita nikmati dulu ya donci-donci yang sudah di request oleh Pak Saudara dong semua. Pergi jika hanya melukai ya. Spesial buat orang Ternate ya, Kak Eva yang saat ini lagi dengar katuan di Perempat dari Ambon, dan juga buat Mbak Saudara yang tetap masih stay di MBTA di sini Matawana Perempat. Mudah-mudahan dong Batama Beta sampai di penghujung, bukan di penghujung acara saya, tapi sampai di jam 12 malam terakhir toh Mbak Saudara, supaya lebih asik lagi kan, lagu-lagu Ambon terus akan menghiasi ruang dengar Mbak Saudara.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, baik, Mbak Saudara, ya, sudah beta balik lagi buat Mbak Saudara di saat ini yang mau bergabung, silakan di jalur telepon 0911311544. Nah, saat ini sudah ada yang bergabung lewat WhatsApp. Dan katakan siapa dulu? Halo. Matawana Perempat.

Beta dengar Fabio suara.

Ji Tamlea, selamat malam Bung, diberkati Om Deden. Di tengah-tengah selamat malam diberkati Kakak Rere masuk tengah. Lalu Mama Mari masuk transit juga selamat malam diberkati. Nah, suara sebagus. Lalu berikutnya Inta Karpan, selamat malam diberkati. Kakak Eva di Wai Haong juga selamat malam diberkati. Pak Jumaidi juga di Kepencengking nih, atau di Ternate. Kakak Eva juga di Ternate, selamat malam, kita jadi berkati. Bung Syarif Hidayat juga di Telaki, Kakak Eva juga di Wehaung, hidupnya diberkati Tuhan selalu. Adik Enca juga di Bentas bersama keluarganya diberkati. Om Jeffrey di Ahuru, selamat malam, diberkati. Ibu Popi di Skip, juga selamat malam, diberkati. Bung Tony, Mr. Gasok,

Natalia Toli-Toli, selamat malam diberkati. Dona Vika, bersama Bunda Manado, diberkati selalu. Fiona Kupang, juga selamat malam diberkati. Ibu Wika di Wonosogo, Jawa Tengah.

0: Iya, baik Pak Saudara, yang mau bergabung silakan di jalur telepon 0911311544. Nah, di malam ini ya ada yang lewat WhatsApp ya. Fader di Kompleks Sirimau Batu Pasar ya. Oke, Fader, bagaimana ya kabar? Ya mudah-mudahan kabar baik ya. Ada salam nih dari Fader buat Nasia Ade Vela di Saparua. Yo, salam para Sipora. Previo Bapak John, Mama Eci, Bapak Apo di Kompleks Suriri. Nah, salam juga buat Tante Ma dan Om Pai di mana saja berada. Selamat malam saja. Oke, Mbak Saudara, dan selamat malam spesial para semua pendengar Mata Wana Perempat. Siap. Oke, Fader, ya. Di malam ini nanti lagu Langit Masih Biru. Oke, nanti kita putar, kita cari. Nanti kita putar. Oke, buat Mbak Saudara yang mau bergabung lagi silakan di jalur telepon 0911311544, dan saat ini sudah ada yang bergabung. Tetong sapa lagi. Halo, Mata Wana Perempat.
1: Halo, Mata Wana Perempat, selamat malam.
0: Malam juga.
1: Iya.
0: Iya, Sarif.
1: Iya, Kakak Adi.
0: Oke, siap. Bagaimana?
1: Selamat malam. Malam kabar juga. Alhamdulillah baik. Seperti Kakak Adi yang lagi bertugas. Ya, kiranya diberi kesehatan, diberkahi. Dirahmati Allah Subhanahu wa taala juga bertugas hingga di pukul 24 nanti. Jadi yang pertama untuk Fabio ya.
0: Ya. Iya.
1: Oke, kita request lagu dulu. Judulnya Hilang Mati Rasa dari Galaxy. Oke. Kita salam aja buat semua community Mata Wana Perempat. Selamatnya masing-masing punya selamat malam dan masih
0: tadi lagunya judul apa tadi, sorry?
1: Judulnya Hilang Mati Rasa.
0: Hilang Mati Rasa.
1: Iya, dari Galaxy.
0: Dari? Ya.
1: Galaxy.
0: Galaxy, oke.
1: Ada tadi buat orang baru lewat, yang di telepon, yang di line chat juga. Ya, selamat malam. Terus ada Oma Desi di Batu Gajah. Kemudian ada Bu Stevi di Hati Besar. Ada juga Mr. Gastok di Puncak Doni. Ada Evinda Sarti di Beijing. Bisa di Pintas. Ada Andre juga di Paso Tengah. Kemudian ada Bunda Els di Sulawesi Utara. Terus ada Usi Inka di Karang Panjang. Ada juga Bung Frans di Kusu-Kusu. Bunda Ola di Negeri Halo. Terus juga Bapak Junaidi. Ya, buat Bung Fabio itu nama beliau itu Pak Junaidi, pakai N, tidak pakai M ya. Itu dari saya. Ada Bunda Marni di Pasal Transit juga. Ada Bapak Daniel di Gudang Arang. Mungkin segitu saja buat semuanya yang lagi mendengarkan program Mata Wana hingga di pukul 23 nanti. Selamat malam aja. Tentunya buat Kakak Ati yang lagi bertugas serta pegawai di RRI. Selamat malam, terima kasih, dado.
0: Dado juga. Iya, baik Mbak Saudara. Oke, sudah ada ya yang bergabung. Ada tadi Sarif di seputaran Talake sana. Ya, sudah bergabung dengan beta di sini. Oke, ketemu siapa lagi yang mau bergabung malam ini? di belakang Sarif ada siapa nih? Halo.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Malam juga. Boleh tahu dan siapa di mana nih?
2: Jati dengan Deden.
0: Oke, Deden, bagaimana? Tengah-tengah, aman?
2: Aman-aman. Cerah, cerah. Dan aman gitu, Jati.
0: Oke, siap, Deden.
2: Oke, ini kan telepon berapa nih?
0: Kedua, Deden.
2: Oh, ini sesi kedua.
0: Sesi kedua.
2: Putar radio murid itu ada pas lagu Jaken Suku Seba, dia pun lagu
0: Sepi di Hati. Ya, siap.
2: Oke. Jadi salam ya.
0: Oke, silakan.
2: Salam pertama buat Jati yang sementara bertugas, selamat bertugas. Lalu kembali hati-hati di jalan sampai di rumah dengan selamat. Juga buat Bang Sarif, kan tadi baru lewat Bang Sarif.
0: Iya,
2: itu.
0: Sarif.
2: Bang Sarif, selamat malam. Salam sehat untuk keluarga yang ada di Talake. Juga buat Bang Kris Pati di Sumba. Bang Kris, selamat malam. Kalau dengar masuk di Pro 1, Pro 4, biar kita rame di Matawana Pro 4. Juga buat pendengar komuniti Matawana Pro 4 di alamatnya masing-masing, Encia di Bentas, ada Padi Waihaung, Cainka di Karpan, Kak Anca di Tanah Tinggi, juga buat Kak Rere di Paso Tengah, Mamarni di Paso Transit, Om Bio juga, selamat malam Om Bio, salam sehat Om Bio, salam sehat untuk keluarga juga di Suli, Pembarsel juga, juga buat Om Mr. Gato di Puncak bersama 02, monik-moniknya, selamat malam. Juga buat Nona Tika di Manado, Bunda El, Bunda Eleng, Bunda Natalia, juga Bunda Mbak Wiga di Wonosobo juga, selamat malam. Mbak Fina di Kebun Jeruk juga, selamat malam. Mbak Ayu di Masuri, juga buat Bung Pras di Tuni, Om Agus Kairat, Om Agus OSM, Mas Yono juga, selamat malam. Depi di Kiru juga, Pak Junaidi di Maluku Utara sana juga, Bunda Eva juga, selamat malam, salam sehat. Juga buat Om Dewa juga di jauh-jauh sana juga, selamat malam. Juga buat komuniti Pona Pro 4 di alamatnya masing-masing tanpa terkecuali, salam sehat buat teman-teman yang sudah masuk di RRD Digital, selamat malam. Bunda Linda, Caca Linda di Rumah 3 juga, selamat malam, salam sehat. Oke, semua komuniti Matawana Pro 4 yang masuk di Pro 311544 atau yang masuk di RR Digital, salam sehat buat semua. Jati bisa request donci?
0: Boleh, donci apa nih?
2: Prenki Sehila Tua, dia punya lagu Mayang Pinang, Mayang Kelapa.
0: Mayang Pinang.
2: Mayang Kelapa.
0: Oke. Prenki kan?
2: Ada toh? Prenki Sehila Tua.
0: Oke. Nanti beta cari. Siap.
2: Oke, Jati, selamat bertugas dan Jati punya teman-teman ke kru Pro 4. Kak NC, Karin, Kak Lisa, Adita yang sudah istirahat, selamat beristirahat, Tuhan selalu memberkati. Oke, semoga Jati di studio Pro 4, Deden di tengah-tengah kembali, dado.
0: Dado juga. Iya, baik Mbak Saudara, ya Dede yang penelpon ke-6 dan kata nikmati dulu ya lagu-lagu yang sudah direquest oleh Mbak Saudara. Nah, di saat ini ya beta hadirkan lagu Perasaan Belok ya dari Miri Gaspar, spesial buat Fabio ya di Suli sana dan juga buat Mbak Saudara yang lagi dengar katon di Pro 4 RRI Ambon.

0: Pak Saudara, Pesta Bola Dunia tahun 2026 akan jadi momen kebersamaan perketun semua.
1: Ingat Pak Saudara, katong dukung tim favorit itu biasa. Tapi yang sampai emosi berlebihan lalu ganggu ketertiban umum.
0: Rayakan dengan bijak, hindari konsumsi minuman keras yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain dalam setiap kegiatan nobar. Lalu jangan lupa, pastikan keamanan lingkungan tetap terjaga, terutama bagi anak-anak dan keluarga.
1: Katong semua sama-sama jaga katong pun daerah. Pesta Bola 2026, tertib, aman, dan bermartabat.

salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Beta Jamie Puterulan, Ketua KPOT Provinsi Maluku, mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI sebagai radio pemegang hak siar teritorial Piala Dunia 2026. Semoga RRI dapat terus menghadirkan siaran yang informatif, inspiratif, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga pelosok daerah, sehingga euforia dan semangat Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pecinta sepak bola di Indonesia. Mari kita dukung bersama RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Ya baik, Mbak Saudara, beta balik lagi di malam ini. Sesi ketiga Mata Wana Perempat malam ini akan hadir para Mbak Saudara dong. Dan beta terus buka layanan telepon di jalur telepon 0911311544 yang mau bergabung dengan beta di sini via WhatsApp juga boleh di 0813-5624-5887. Oke, saat ini sudah ada yang bergabung ya di sesi ketiga, tiga penelpon yang akan beta hadirkan for Mbak Saudara dan sama. Oke, selamat malam Mbak Saudara. Halo.
1: Selamat malam.
0: Mata Wana Perempat.
1: Malam Mata Wana.
0: Iya, Stevi bagaimana kabar, Bu?
1: Baik, Kakak.
0: Kabar baik ya?
1: Baik, Kakak.
0: Sama, kabar baik juga.
1: Iya, Kakak.
0: Iya.
1: Makan?
0: Sudah.
1: Oh ya. Cuma sebentar kah, banyak masuk?
0: Banyak su masuk, Bu Stevi yang ketujuh ini.
1: Oh, lumayan. Salam dulu Kakak.
0: Iya, silakan.
1: Salam buat Pak Junaidi di Ternate, Garif di Talage, Mr. Gaso di Tuni, Bang Fabio, siapa Bang Deden, Garere, selamat malam, Bunda Marni juga, Bang Fabio di Skip, terus Inca di Pintas, selamat malam Inca. Ina di Kebun Jeruk, Bawiga di Wonosobo, terus orang Menara semuanya, Bunda El, selamat malam. Buat Sam, selamat malam. Buat Caca Linda di Romotika juga, selamat malam. Ada nonton blog apa ya. Terus buat Ande yang lagi libur malam ini, selamat malam aja. Buat Tua, buat Ira juga selamat malam. Buat Sam, ntar main HP. Ini mata sakit. Saya tidak membaca, tidak membaca huruf-huruf lain. Oke Kakak. Ih Kakak Hektu, Kakak, halo.
0: Oke.
1: Kalau Hektu pakai apa ya?
0: Tahu Aka. Minum air.
1: Minum sebanyak.
0: Oh.
1: Tapi masih Hektu sih.
0: Saya tahu, akan pun obat apa saya tahu.
1: Itu sudah, oh mungkin belum makan durian Kakak.
0: Bisa jadi. Beta ini mau tagi beta punge akange apa namanya di Mr. Gasok. Antu ada di mana nih sebenarnya ini?
1: Antu bilang katanya mau bawa hari Jumat itu tuh.
0: Nah itu dia, sampai sujumat berjumat.
1: Jadi Gasok biasa.
0: Pelanggaran ini, itu lagi.
1: Pelanggaran itu. Kalau masuk jam tadi mantap punya telepon lagi.
0: Ini antu belum masuk ini.
1: Ya antu malu hati itu. Mister, selamat malam Mister. Salam buat Mbak Putri juga. Tapi belum dapat itu agar nama apa
0: Pokoknya belum dapat yang antu janji. Tahu. Janji itu akan.
1: Dari musim ke musim belum dapat ya.
0: Nah itu sampai semua habis lah ini.
1: Katanya nanti balik dari sini lalu ke studio. Padahal saya datang apa ya? Saya datang. Halo?
0: Iya.
1: Misalkan kata Mr. Gaso datang.
0: Itu lagi, padahal sonde.
1: Mungkin itu lupa kan sonde. Oke, sabar aja Kakak. Kakak?
0: Ya.
1: Bisa request tembang?
0: Lagu apa ya? Nih? Ya, lagu apa nih?
1: Mari menua bersama jua.
0: Mari menua bersama, siap.
1: Ya, Kakak. Kakak, kalau pulang, hati-hati di jalan.
0: Siap, siap, siap.
1: Oke, Kakak, selamat malam.
0: Malam juga.
1: Iya, Kakak. Aduh.

0: Iya, baik Pak Saudara, beta buka lagi. Yang mau bergabung silakan. Saat ini ya. Di malam ini yang mau bergabung dengan beta silakan di jalur telepon 0911311544. Di malam ini ya, sambil menanti kita nikmati dulu apa ya. Oh, sudah ada yang bergabung. Oke, kita angkat dulu yang mau bergabung dengan siapa di mana nih? Halo, Mata Warna Perempat.
1: Tadi saya putar beta lagu Mayam Pinang kah?
0: Oh iya, Mayam Pinang. Astaga, sorry. Beta lupa. Barang banyak
1: begitu, jadi. Juga. Oke, oke. Selamat malam.
0: Oke, malam. Iya, baik Pak Saudara yang mau bergabung silakan di jalur telepon 0911311544 ya. Di malam ini Mata Warna Perempat akan terus menghiasi ruang dengar Pak Saudara dong semua. Sekali lagi ya, buat Pak Saudara di malam ini Mata Warna Perempat akan terus menghiasi ruang dengar Pak Saudara saat ini. Sambil menanti ya, Mbak Saudara yang mau bergabung, kita nikmati lagi beberapa doncian berikut ini.

0: Ya baik, Mbak Saudara, Mata Warna Perempuan balik lagi. Yang mau bergabung silakan, ketemu punya waktu kurang lebih sisa 28 menit lagi Mata Warna Perempuan beta tutup. Bagi Mbak Saudara yang mau bergabung silakan di jalur telepon 0911311544 atau yang mau lewat via WhatsApp juga di 0813-5624-5887. Oke, buat Mbak Saudara malam ini yang mau bergabung silakan ya, beta menanti Mbak Saudara dong ya. Wow, di luar sudah mulai hujan ini Mbak Saudara, bahaya nih. Bagi Mbak Saudara yang dalam perjalanan jangan lupa hati-hati ya, sudah mulai hujan. Intinya ya, biar lambat asal selamat tuh Mbak Saudara. Jangan kata nyebut, kalau hujan tetap licin tuh Mbak Saudara. Jadi hati-hati dalam perjalanan Anda ya. Yang masih di rumah, masih dengan pekerjaan, tetap semangat ya. Semoga pekerjaan Mbak Saudara berjalan dengan lancar dan selesai tepat pada waktu yang Mbak Saudara dong inginkan. Oke, sudah ada lagi yang bergabung, ketemu siapa lagi? Halo, Mata Warna Perempat.
1: Halo, Mata Warna Perempat, Teh Acih.
0: Iya.
1: Tadi putar bisa lagi salah.
0: Oh, salah. Yang cari di sini itu jadi
1: itu kan jangan pergilah jangan kembali, tapi yang bisa minta pergi jika hanya melukai.
0: Di sini akan punya judul, tadi judulnya apa, pergi jika hanya melukai toh.
1: Iya
0: pergi jika hanya melukai, pergi jika hanya melukai. Ini barang ada yang nyanyi, barang yang nyanyi tadi siapa? Brian toh?
1: Iya.
0: Nah, kalau Brian judulnya itu pergi dengan jangan kembali. Kalau pergilah jika hanya melukai, ongen.
1: Kita minta ongen dia coba ya.
0: Ongen larantuka.
1: Bisa tuh kata tadi tuh ongen toh?
0: Oke, siap.
1: Oke, terima kasih Kakak Aci.
0: Sama-sama.
1: Ya, dadah.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, baik, Mas Rara yang mau bergabung lagi silakan ya 0911311544 di malam ini ya. Mata warna perempat masih terus menghiasi ruang dengar basudara dong semua. Oke, sambil menanti yang mau bergabung, kita nikmati lagi ya beberapa donci yang berikut ini.

0: Eh, kawan nih, dengar sini. Indonesia itu sebenarnya punya sumber energi yang melimpah itu dari alam. Tau gak sih?
1: Beta tahu ale pun maksud nih. Pasti minyak bumi dan batu bara tuh.
0: Itu batul kawan. Tapi sebenarnya itu bukan itu saja. Ada yang namanya energi terbarukan. Seperti tenaga surya dari matahari, panas bumi, air, sampai angin juga bisa.
1: Oh, berarti akan sama dengan di PLTS Terapung Cirata itu tuh. Yang pakai panel surya di atas waduk tuh.
0: Itu batul. Ada juga yang namanya pembangkit angin seperti PLTB Sidrap di Sulawesi Selatan sana. Sama itu, hei, ramah lingkungan. Deng akan sempena habis. Sudah tinggal cerita angin habis. Angin terpena habis.
1: Iya, berarti selain katong hemat energi, bisa dibilang juga katong ikut perjaga bumi nih.
0: Tepat kawan nih. Dengan beralih ke energi terbarukan, katong-katong ini bisa mengurangi polusi dan mewariskan lingkungan yang lebih bersih para katong pun anak cucu generasi mendatang nih.
1: Lalu kalau Ale bilang menjaga bumi, kira-kira menjaga bumi ini katong mulai akan dari mana kawan?
0: Hei, dengar sini, dari hal sederhana saja. Kayak apa di rumah tuh hemat listrik, dukung energi bersih, dan
1: betul,
0: jadi bagian dari perubahan. Gampang gak sih?
1: Iya betul deh, mantap mantap mantap. Dengan memanfaatkan energi terbarukan, kita berkontribusi untuk Indonesia yang lebih ramah lingkungan dan bumi yang lebih sehat.

Bah, saudara semua, saat ini pemerintah di bawah pimpinan Prabowo Subianto dorong langkah besar lewat Astacita, 8 program utama untuk masa depan Indonesia yang lebih kuat. Mulai dari perkuat ekonomi rakyat, tingkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, sampai jaga ketahanan pangan dan keamanan negara. Ini bukan cuma program pemerintah, tapi ajakan untuk katong semua ambil bagian. Mari katong dukung dengan tindakan nyata, kerja jujur, hidup sehat, jaga persatuan, dan saling bantu antar sesama. Ingat ya, Pak Saudara, Indonesia maju bukan cuma mimpi, tapi tujuan yang katong bisa capai sama-sama.

0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sejak kamu pergi, aku memutuskan hidup sendiri. Karena aku percaya tubuhmu memang mati, tapi cintamu tetap hidup untukku selamanya.

Ya baik Pak Saudara, sentrasa satu donci punya Lisa Siahaan yang baru saja berlalu dari ruang dengar Pak Saudara merupakan donci terakhir di malam ini sekaligus menutup jumpa keteng ya, dan akhirnya mewakili kru yang bertugas malam ini Beta Ati Manilet mohon pamit dari ruang dengar Pak Saudara. Selamat malam, selamat beristirahat, semoga mimpi indah dan amat tuh.

Saudara Gandon, yang terdengarnya irama donci ini, maka selesailah ketumpun tugas parbata mampa saudara di sepanjang hari ini, Kamis 14 Mei 2026. Ketum Papisa dan harapan Pak Kudapala di ESO Ampersian di jam 4:56 waktu Indonesia Timur melalui frekuensi 90,1 MHz. Selamat malam Pak Saudara semua, dan terimalah salam kebersamaan Katong. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, programa 4.

Bapak saudara berada, inilah Radio Republik Indonesia Ambon, program AMPA. Katong akan bertemu saudara dari sekarang hingga malam nanti. Di hari ini, Jumat, tanggal 15 Mei tahun 2026, melalui FM 90,1 MHz. Bapak saudara gandong semua, selamat mengikuti katong pun acara dan terimalah katong pun salam. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Perempat Terari Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Basudara, selamat pagi. Beta ucapkan per Basudara yang saat ini mungkin ya sudah beranjak dari tempat peraduan dan sudah mempersiapkan diri untuk memulai aktivitas Basudara di hari ini. Nah, Beta Rein kembali temani Basudara di edisi siar hari ini Jumat tanggal 15 Mei tahun 2020. Nah. Oke, Basudara mengawali jumpa katon di pagi ini spesial nih. Pak katon punya Basudara umat muslim yang berbahagia. Di sini tentunya diacarakan Joli pagi ya. Diacarakan Joli pagi spesial. Pak katon punya Basudara umat muslim yang berbahagia. Ada hiburan kidung-kidung religi bernuansa islami yang akan beta hadirkan pertemani Basudara dari saat ini sampai nanti katon ada di jam 6 waktu Indonesia Timur. Nah, Basudara, jangan kemana-mana, Basudara. Beta Rein temani Basudara di hari ini sampai nanti di jam 11 waktu Indonesia Timur. Selain hiburan, ada info-info menarik yang sudah beta siapkan par temani Basudara semua di kesempatan pagi hari ini. Jadi, jangan kemana-mana, Basudara. Tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

Pendengar rahimakumullah, ada ungkapan mengatakan al-waqtu kasayf fa in lam taqtahu qata'aka. Waktu adalah pedang, jika engkau tidak menggunakan dan dengan baik ia akan melukaimu. Ia akan memotongmu. Sungguh-sungguh ini bukan ungkapan kosong. Karena siapapun yang melalaikan waktu, maka dia termasuk kelompok yang merugi. Siapapun yang membiarkan waktu berlalu saja, dia ada orang-orang yang tidak cerdas dan merugi. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan peringatan waktu ini pada surah Al-Asr. Innal insana lafi usr. Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus solihati. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Orang-orang yang terus tersambung dan Allah Rabbul Jalil mengerjakan kebaikan dalam hidupnya.

Malam dan siang merupakan salah satu dari sekian banyak sunnatullah yang membuktikan bahwa Allah semesta ini diatur oleh suatu zat yang amat luar biasa, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata siang dan malam seringkali disebut beriring-iringan secara berulang-ulang dalam Al-Quran. Di antaranya surat Al-Furqan ayat 47.

Dialah yang menjadikan untukmu malam sebagai pakaian dan tidur untuk istirahat, dan Dia menjadikan siang untuk bangun berusaha.

Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shaliham min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun wala nuhyiyannahu hayatan thayyiba wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Artinya, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka telah kerjakan. An-Nahl ayat 97.

Orang yang dahului kamu bersedekah yang pertama kedua orang tuamu. Seorang anak bersedekah kepada orang tuanya akan mendapatkan balasan berkali lipat. Ada dua pahala utama yang didapatkan, yaitu pahala sedekah dan pahala berbakti kepada kedua orang tua. Yang kedua, saudara kandung atau saudara terdekatmu. Ada dua pahala utama dalam sedekah ini. Pahala sedekah dan pahala menjalin dan menyambung tali silaturahmi. Dan yang ketiga adalah tetangga terdekat. Tetangga adalah orang terdekat kita setelah keluarga. Selain mendapatkan pahala sedekah, itu juga merupakan bentuk empati dan simpati kita kepada lingkungan terdekat kita. Ketika kita ikhlas dan ridho dalam bersedekah, insya Allah kita akan mendapatkan banyak pahala dan dimudahkan segala urusan dan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Tidakkah kamu tahu bahwasanya Allah kepadanya bertasbih apa yang di langit dan di bumi, dan burung-burung mengembangkan sayapnya. Masing-masing telah mengetahui sembahyang dan tasbihnya, dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Quran Surat An-Nur ayat 41.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, basudara dan kebanya, basudara masih tetap dengar katon sampai dengan saat ini di program 4 RRI Ambon FM 90,1 MHz. Nah basudara, hiburan tadi menutup jumpa katon di acara Kanjoli Pagi yang sudah kita hadirkan pertemani basudara di kesempatan pagi hari ini. Oke, acara selanjutnya masih akan kita hadirkan pertemani basudara. Tapi sebelumnya basudara, news jam 6 kita hadirkan dulu pertemani basudara di pagi ini.
2: News Pro Ampa, tepat jam 6 waktu Indonesia Timur.
1: Basudara, pengelolaan sampah yang terintegrasi dan tertata menjadi salah satu upaya penting dalam menciptakan lingkungan perkotaan yang bersih, sehat, dan nyaman bagi masyarakat. Sebagai bentuk dukungan terhadap pengelolaan lingkungan berkelanjutan, Permodalan Nasional Medani PNM melalui program PNM Peduli bersama Jasara Harja dan Pemerintah Kota Ambon melaksanakan kegiatan TPS EcoLife, Merdeka dari Sampah, sekaligus meresmikan TPS EcoLife di kawasan Taman Patimura Kota Ambon. Kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi program tanggung jawab sosial dan lingkungan PNM yang dibuka langsung oleh Wali Kota Ambon Budi Notimena, dihadiri nasabah PNM dan masyarakat sekitar. Pemimpin cabang PNM Ambon Taufik Marsuki Anto tegaskan, langkah ini adalah bukti nyata komitmen perusahaan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. PNM ingin memastikan kehadirannya tidak hanya dirasakan dari sisi permodalan, tetapi juga melalui kontribusi sosial bagi kesehatan lingkungan yang berkelanjutan. Taufik mengajak seluruh lapisan masyarakat agar memanfaatkan fasilitas ini dengan optimal guna menjaga kebersihan Kota Ambon. PNM berharap inisiatif ini mampu mendorong perubahan perilaku warga untuk lebih peduli terhadap pengelolaan sampah sejak dari rumah. Nah, basudara, melalui sinergi ini, PNM optimis kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan akan terus meningkat dari waktu ke waktu. Diharapkan pula kolaborasi berkelanjutan ini dapat mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang lebih baik demi terciptanya wajah Kota Ambon yang lebih bersih dan sehat.
2: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 7 waktu Indonesia Timur.

Masih tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Mbak Saudara, katon ada lagi di acara selanjutnya. Ada kabaran donci yang kita hadirkan di kesempatan pagi hari ini sampai nanti katon ada di jam 7 waktu Indonesia Timur. Nah, Mbak Saudara, jangan kemana-mana, tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon. Beta Reina akan temani Mbak Saudara dari acara kabaran donci ini sampai di jam 7 di katong nanti ada di acara selanjutnya yang akan kita hadirkan. Jadi jangan kemana-mana Mbak Saudara, tetap dengar katong di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

Halo bah saudara semua pendengar Radio Republik Indonesia khusus di Maluku. Kita Niko Tulalesi, Ketua Ambon Sailing Community dan juga Koordinator Malukan Ukulele Leader, memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga RRI terus menghadirkan siaran yang informatif, inspiratif, dan menjangkau seluruh masyarakat hingga ke pelosok daerah. Semoga euforia dan semangat Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pencinta sepak bola di Indonesia, khusus persoalan bersuara yang ada di Provinsi Maluku. Mari ketong sama-sama dukung RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 dan sebagai radio pemersatu anak-anak Maluku.

0: Dong su tahu segala-gala tentang Piala Dunia yang paling terbaru?
1: Sabar dulu kawan, dengar ini dulu.
2: Trivia Pildun RRI.
0: Kanada dipilih jadi salah satu tuan rumah 2026 FIFA World Cup. Deng Amerika Serikat, juga deng Meksiko lain. Ini jadi sejarah besar par Kanada karena baru pertama kali dong jadi tuan rumah Piala Dunia sepak bola. Nah, Piala Dunia tahun 2026 nanti jadi edisi paling spesial, paling besar dalam sejarah. Karena akan diikuti oleh 48 negara dari seluruh dunia. Hal ini bikin suasana Piala Dunia makin besar. Deng jadi simbol persatuan antar negara lewat olahraga sepak bola.

Salam olahraga, salam football lovers buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air. Perkenalkan Beta Doan, salah satu pencinta dan penikmat sepak bola dari Kota Ambon. Berbicara terkait Piala Dunia tahun 2026, ada tiga negara yang menjadi tuan rumah di sini, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Untuk prediksinya, siapa yang keluar sebagai juara, ada beberapa negara yang sudah Beta garis bawahi di sini. Pertama dari benua Amerika Latin, ada Argentina dan Brasil yang punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Sementara dari benua Eropa, ada Prancis, Jerman, Portugal, Inggris, dan Belanda yang juga punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Tapi kalau mengerucut ke satu negara, siapa yang paling kuat, siapa yang paling layak, buat Beta pribadi,

analisa yang objektif, menurut beta Prancis yang layak atau bisa menjuarai trofi Piala Dunia di tahun 2026 ini. Karena menurut beta, dong punya skuad yang kompetitif, skuad yang komplit untuk menjuarai trofi tahun 2026 ini. Dan buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air, mari dan nanti katong saksikan sama-sama pagelaran Piala Dunia tahun 2026. Salam olahraga, salam futbol.

0: Pak Saudara, Pesta Bola Dunia tahun 2026 akan jadi momen kebersamaan perketun semua.
1: Ingat Pak Saudara, katong dukung tim favorit itu biasa. Tapi yang sampai emosi berlebihan lalu ganggu ketertiban umum.
0: Rayakan dengan bijak, hindari konsumsi minuman keras yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain dalam setiap kegiatan nobar. Lalu jangan lupa, pastikan keamanan lingkungan tetap terjaga, terutama bagi anak-anak dan keluarga.
1: Katong semua sama-sama jaga katong pun daerah. Pesta Bola 2026, tertib, aman, dan bermartabat.

0: dong setahu segala-gala tentang Piala Dunia yang paling terbaru?
1: Sabar dulu kawan, dengar ini dulu.
2: Trivia Pildun RRI.
0: Tahun 2022, Qatar bikin sejarah sebagai negara Timur Tengah pertama yang jadi tuan rumah Piala Dunia. Qatar sambut jutaan supporter dari berbagai negara, dengdong pun pertunjukan musik tradisional, tarian khas Teluk Arab, sampai deng parade budaya yang paling megah sekali. Salah satu yang paling tarik perhatian dunia tuh alat musik tradisional Arab yang dipakai par meramaikan suasana Piala Dunia. Darbuka jadi alat musik yang paling sering dipakai. Bentuknya macam drum kecil, model piala, deng bunyi yang cepat, deng semangat. Alat ini nih biasa dimainkan waktu parade supporter, kemudian waktu festival budaya, sampai sambut tamu internasional. Piala Dunia 2022 bukan cuma ajang pesta sepak bola sah, tapi juga jadi ajang perkenalkan budaya dan tradisi Qatar ke semua orang di seluruh dunia.

Masih tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Basudara, hiburan untuk Basudara di Kabaran Donci pagi ini. Beta break dulu Basudara, karena saat ini katon suada di jam 7 waktu Indonesia Timur. Kabar hari ini akan beta hadirkan partemani Basudara di kesempatan pagi.

Dan kabar saudara masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon sampai saat ini. Katon di kabar hari ini, lalu kabar pertama yang beta hadirkan bahas saudara, tim penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Kepulauan Tanimbar resmi melaksanakan tahap 2. Tahap 2 berupa penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri setempat kasus dugaan tindak pidana penyelundupan manusia yang melibatkan seorang warga negara asing asal Cina. Pelimpahan tahap 2 tersebut setelah berkas perkara milik tersangka Lin Xiangseng alias Achen dinyatakan lengkap atau P21. Dalam perkara ini tersangka Chen diduga berperan sebagai pengendali sekaligus fasilitator utama dalam pengiriman 9 warga negara Cina secara ilegal dari wilayah Indonesia menuju Australia melalui jalur laut menggunakan kapal kayu. Kasus tersebut diproses berdasarkan pasal 120 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana penyesuaiannya mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP serta perubahan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana. Kapolres AKBP Ayani menegaskan bahwa pelimpahan tahap 2 ini menjadi bagian dari komitmen Polri dalam memberantas kejahatan lintas negara, khususnya penyelundupan manusia yang memanfaatkan wilayah perairan Indonesia sebagai jalur keberangkatan ilegal. Dalam pengungkapan perkara ini, Pak Saudara, penyidik sebelumnya telah memproses 3 tersangka lain masing-masing berinisial SL, M, dan KFM yang telah lebih dahulu menjalani proses hukum hingga putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap atau inkrah di Pengadilan Negeri Somlaki. Nah, Pak Saudara, dari hasil penyidikan, para tersangka menjalankan aksinya atas permintaan Lin Xiangseng dengan imbalan sebesar 60 juta rupiah. Terpisah, Kabit Humas Kombes Pol Rosita Umasugi untuk tegaskan bahwa pengungkapan perkara ini menjadi bukti komitmen Polda Maluku dalam mendukung penegakan hukum terhadap kejahatan transnasional yang berpotensi mengganggu keamanan kawasan perbatasan dan kedaulatan negara. Anto juga mengimbau masyarakat pesisir dan wilayah perbatasan ya agar tidak terlibat dalam aktivitas ilegal yang berkaitan dengan pengiriman orang secara non prosedural ke luar negeri karena memiliki konsekuensi hukum berat serta dapat dimanfaatkan jaringan kejahatan internasional.

Kabar selanjutnya, Pak Sudara. Komitmen mewujudkan swasembada pangan nasional terus diperkuat melalui sinergi antara TNI dan Kementerian Pertanian. Pangdam 15 Patimura, Mayjen TNI Dodi Triwinarto menghadiri penandatanganan kontrak konstruksi cetak sawah tahun anggaran 2026 bersama Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Kementerian Pertanian di Ballroom Hotel De Margo, Depok pada hari Rabu 13 Mei 2026 kemarin. Nah, program tersebut menjadi langkah strategis pemerintah dalam memperluas lahan pertanian produktif di wilayah Maluku. Kodam 15 Patimura dipercaya melaksanakan cetak sawah seluas 1.454 hektar yang tersebar di Kabupaten Seram bagian timur dan Kabupaten Maluku Tengah. Kabupaten Seram bagian timur memperoleh alokasi terbesar dengan luas 1.362 hektar yang berada di 9 desa. Sementara itu Kabupaten Maluku Tengah mendapat alokasi 92 hektar yang tersebar di 2 desa. Pangdam 15 Patimura Mayjen TNI Dodi Triwinarto untuk bilang keterlibatan TNI dalam program tersebut merupakan bentuk pengabdian kepada masyarakat. Menurut Antua, TNI tidak hanya menjaga keamanan wilayah, tetapi juga ikut memastikan ketahanan pangan nasional tetap terjaga. Antua tegaskan program cetak sawah ini menjadi upaya nyata untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan menggerakkan ekonomi desa. Selain itu, Pak Sudara, TNI akan mengawal seluruh proses pengerjaan agar berjalan transparan dan tepat sasaran. Melalui program ini, lahan tidur di Maluku diharapkan dapat berubah menjadi sawah produktif yang mampu meningkatkan ketahanan pangan daerah. Kehadiran TNI dalam pembangunan sektor pertanian juga diharapkan memberi dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat di bumi raja-raja. Pak Sudara, info selanjutnya akan kita hadirkan tentunya di kabar hari ini. Jadi jangan kemana-mana karena kabar hari ini kita hadirkan sampai di jam 7.30 waktu Indonesia Timur.

Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Beta Jemmy Puterulan, Ketua KPOT Provinsi Maluku, mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI sebagai radio pemegang hak siar Perisperial Piala Dunia 2026. Semoga RRI dapat terus menghadirkan siaran yang informatif, inspiratif, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga pelosok daerah, sehingga euforia dan semangat Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pecinta sepak bola di Indonesia. Mari kita dukung bersama RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026.

salam olahraga, salam football lovers buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air. Perkenalkan, Beta Doan, salah satu pencinta dan penikmat sepak bola dari Kota Ambon. Berbicara terkait Piala Dunia tahun 2026, ada tiga negara yang menjadi tuan rumah di sini, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Untuk prediksinya, siapa yang keluar sebagai juara, ada beberapa negara yang sudah Beta garis bawahi di sini. Pertama dari benua Amerika Latin, ada Argentina dan Brasil yang punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Sementara dari benua Eropa, ada Prancis, Jerman, Portugal, Inggris, dan Belanda yang juga punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Tapi kalau mengerucut ke satu negara, siapa yang paling kuat, siapa yang paling layak, buat Beta pribadi, analisa yang objektif, menurut Beta Prancis yang layak atau bisa menjuarai trofi Piala Dunia di tahun 2026 ini. Karena menurut Beta, dong punya skuad yang kompetitif, skuad yang komplit untuk menjuarai trofi tahun 2026 ini. Dan buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air, mari dan nanti katong saksikan sama-sama pagelaran Piala Dunia tahun 2026. Salam olahraga, salam football lovers dari

Masih tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, katon masih di kabar hari ini Pak Saudara, yang beta hadirkan sampai di jam 7.30 nanti. Seperti yang tadi sudah beta janjikan, katon ada di kabar selanjutnya di kesempatan pagi hari ini. Nah Pak Saudara, pentingnya menjaga keberimbangan dan akurasi berita dalam pemberitaan kembali diingatkan kepada seluruh insan pers di Maluku. Ketua Persatuan Wartawan Indonesia PWI Maluku Alex Sariwating Anto meminta wartawan tetap mengedepankan prinsip jurnalistik dengan menghadirkan informasi yang akurat dan tidak memihak demi menjaga kepercayaan publik. Alex saat diskusi bersama para jurnalis di Ambon Anto bilang seorang wartawan harus bekerja sesuai kaidah jurnalistik dan kode etik. Berita yang dibuat wajib berimbang, mengedepankan fakta, serta memberikan ruang konfirmasi kepada semua pihak yang berkaitan dengan persoalan yang diberikan. Anto juga bilang prinsip cover both sides merupakan bagian penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap media, sebab pemberitaan yang tidak berimbang berpotensi menimbulkan kesalahpahaman hingga memicu konflik di tengah masyarakat. Selain itu, Pak Saudara, wartawan juga diminta tidak mudah terpengaruh opini yang berkembang di media sosial tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu. Sebab tanggung jawab utama pers adalah menghadirkan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Alex juga berharap seluruh wartawan di Maluku dapat terus menjaga integritas profesi dengan menanti undang-undang pers dan kode etik jurnalistik sehingga pers tetap menjadi pilar informasi yang dipercaya masyarakat. Sementara itu, Pak Saudara, Ketua Dewan Kehormatan PWI Provinsi Maluku, Freedom Tumahu, Anto menyoroti maraknya media online yang lebih mengutamakan kecepatan publikasi dibandingkan ketepatan dan akurasi informasi. Tumahu Anto bilang, dalam banyak pemberitaan, terutama terkait suatu kasus, masih minim upaya konfirmasi dan check and balance terhadap pihak-pihak terkait. Anto juga tegaskan konfirmasi terhadap pihak terkait sangat penting dilakukan, baik dalam pemberitaan dugaan penyelewengan anggaran maupun dugaan tindak pidana lainnya. Tumahu menambahkan, seorang wartawan harus menjunjung tinggi etika profesi sebagai pegangan utama dalam menjalankan tugas jurnalistik.

Nah, Pak Saudara, kabar terakhir yang kita hadirkan, cuaca buruk yang melanda Kota Ambon dalam beberapa hari terakhir berdampak pada fasilitas penerangan jalan umum di kawasan tempat pemakaman umum TPU COVID-19 Hunut Durian Patah Ambon. Sebanyak 25 lampu PJU yang terpasang di kawasan tersebut dilaporkan padam selama kurang lebih satu pekan. Kondisi ini membuat area di sekitar pemakaman menjadi gelap pada malam hari. Salah satu pengendara, Samsul, mengaku khawatir dengan kondisi tersebut karena jalan di area TPU COVID-19 merupakan ruas jalan utama yang tiap hari dilintasi masyarakat baik siang maupun malam. Menurut dia, sebelum cuaca buruk, lampu tersebut masih menyala. Pengendara masih sangat aman melintas di waktu malam. Tapi saat hujan beberapa hari kemarin, seluruh lampu langsung padam. Dia menduga padamnya puluhan lampu jalan di TPU COVID-19 dikarenakan kabel listrik di area itu tertimpa pohon tumbang saat hujan beberapa hari lalu. Kendati demikian, dia juga berharap pemerintah daerah melalui instansi terkait segera melaksanakan pengecekan dan perbaikan agar penerangan kembali normal. Demikian kabar hari ini, Pak Saudara. Katong baku dapat di kabar hari ini, besok pagi jam 7 waktu Indonesia Timur. Jadi jangan kemana-mana, Pak Saudara. Tetap dengar katong di Pro 4 RRI Ambon. Karena setelah ini masih ada acara-acara selanjutnya yang akan beta hadirkan partemani Pak Saudara di kesempatan pagi hari ini. Tetap dengar katong di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku, karena kita Indonesia.

0: Maluku.
1: FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibble Man versus Machine, dan masih banyak lagi.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Bapak Saudara, Pesta Bola 2026 sudah di depan mata. Suasana pasti panas, tapi katong harus santai. Dukung tim jagoan boleh keras, tapi jangan sampai baku maki, apalagi baku pukul. Itu sen keren pas kali. Katong nih Bapak Saudara, beda warna jersey, tapi tetap satu rasa. Nonton bareng, bataria gol, itu bikin seru, bukan cari masalah. Ingat tangi, bola cuma 90 menit, tapi persaudaraan itu seumur hidup. Jadi bersaudara, mari katong jaga suasana tetap aman, biar pesta bola nih jadi cerita manis, bukan cerita pedis.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Dan kebanyakan Pak Saudara masih tetap dengar katong di program 4 RRI Ambon sampai dengan saat ini. Lalu Pak Saudara katong suada di jam 8 waktu Indonesia Timur. Saatnya untuk beta akhiri sesi kedua untuk kabaran Donci yang beta hadirkan tadi dari jam 7.30 sampai di jam 8 saat ini. Masih ada kabaran Donci yang akan beta hadirkan pertemuan ibu saudara dari jam 8 sampai jam 9 nanti. Tapi sebelum kabaran Donci di sesi terakhir beta hadirkan news jam 8, beta hadirkan dulu pertemuan ibu saudara.
2: News Pro Ampa tepat jam 8 waktu Indonesia Timur.
1: Pak Saudara, menjelang peringatan Hari Patimura 15 Mei 2026, ribuan warga masyarakat Kota Ambon memilih bertolak menuju Pulau Saparua untuk menyaksikan langsung rangkaian prosesi adat yang menjadi tradisi tahunan masyarakat Maluku. Salah satu momen yang paling dinantikan yakni prosesi pembakaran obor Patimura di Gunung Saniri. Pantauan di Pulau Saparua, suasana mulai ramai dipadati warga dari berbagai daerah. Bahkan, sebagian masyarakat sudah datang sejak 3 hingga 4 hari sebelum acara inti dimulai. Mereka ingin mendapatkan pengalaman langsung menyaksikan prosesi sakral yang selama ini hanya dilihat melalui cerita maupun media sosial. Bagi masyarakat Maluku, Patimura bukan sekedar nama yang terpajang di dinding sekolah. Patimura adalah simbol perjuangan, keberanian, dan semangat rakyat Maluku melawan penjajahan. Sosoknya terus hidup dalam tradisi adat yang diwariskan turun-temurun hingga saat ini. Patricia Warela, warga Hati Besar Kota Ambon, dia bilang dirinya sudah lama ingin menyaksikan prosesi awal penyalaan obor di Gunung Saniri. Namun baru pada tahun 2026 ini keinginannya akhirnya bisa terwujud. Menurut dia, sesampainya di Pulau Saparua dia merasa kaget melihat begitu banyak masyarakat yang juga datang untuk menyaksikan prosesi tersebut. Antusias warga terlihat sejak di kawasan Baileo hingga lokasi keberangkatan menuju Gunung Saniri. Dia juga menjelaskan, sebelum rombongan bertolak menuju Gunung Saniri, masyarakat terlebih dahulu melakukan ritual adat di rumah adat atau Baileo sebagai bagian dari penghormatan terhadap leluhur dan nilai budaya yang diwariskan. Patricia berharap tradisi seperti ini tetap dijaga dan dilestarikan karena menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Maluku.
2: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 9 waktu Indonesia Timur.

Masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Katon masih di acara Kabaran Donci yang beta hadirkan pertemuan ibu saudara sampai nanti katon ada di jam 9 waktu Indonesia Timur. Nah jangan kemana-mana bapak saudara, tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

Basudara, Pesta Bola 2026 su paling dekat. Deng antusiasme katong semua su paling terasa pas sekali. Saat mendukung katong pun tim jagoan, ayo katong tunjukkan sikap dewasa. Jangan sampai emosi labi, sampai baku marah atau bikin ribut. Perbedaan pilihan itu hal biasa. Tapi persaudaraan tetap harus jadi yang utama. Karena katong bersaudara. Jadikan momen nonton bola sebagai ajang kebersamaan, saling menghargai, dan mempererat katong hubungan antar sesama. Ingat tambah saudara, sportivitas itu mencerminkan katong pun jadi diri sebagai masyarakat yang berbudaya. Mari, saudara, rayakan pesta bola dengan aman, tertib, yang penuh dengan sukacita.

0: Dua, tiga, empat.
1: Kawan, Ali ada dulu hitung apa itu?
0: Kawan nih, mari sini. Jangan Ali beribut. Katun dua tangkap anak-anak sekolah yang mau bolos nih.
1: Maksudnya, anak-anak sekolah siapa yang mau bolos?
0: Mari lalu Ali lihat. Dari tadi yang beta hitung, sekitar 5 orang siswa laki-laki yang berjalan ke dalam lorong itu. Di dalam situ kan seng ada sekolah, berarti su pasti dong mau bolos tuh.
1: Ali ini paling sabaran. Ali tahu gak sih, di dalam lorong tuh sekarang su ada sekolah. Akan pun nama Sekolah Rakyat. Jadi yang dari tadi Ali lihat anak-anak sekolah, itu dong yang sekolah di Sekolah Rakyat itu.
0: Sabar, sabar. Tadi Ali bilang Sekolah Rakyat. Maksudnya itu sekolah yang bagaimana, Lai?
1: Mari lah beta bilang par Ali. Sekolah Rakyat itu sekolah berasrama yang dirancang untuk memastikan para siswa mendapatkan pendidikan dan pengasuhan yang optimal. Fasilitas yang disediakan yang ada di asrama itu bagi siswa dan guru serta ruang kelas yang dilengkapi dengan sarana belajar modern. Jadi yang Ali lihat anak-anak sekolah dari tadi itu bukan dong mau bolos, tapi dong mau pergi di sekolah.
0: Oh, begitu kah? Dangkelai, Ale su jelaskan par beta. Kalau seng begini, orang su bilang beta salah tangkap lai.

0: kembali.
1: Masih tetap dengar katong di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Katong masih ada di Kabaran Donci yang beta hadirkan pertemani bahas saudara semua sampai nanti katong ada di jam 9 waktu Indonesia Timur. Nah bahas saudara jangan kemana-mana, tetap dengar katong di program 4 RRI Ambon karena Betarin masih akan terus menemani bahas saudara dengan hiburan-hiburan dan nanti ada info juga yang akan beta hadirkan pertemani bahas saudara. Tetap dengar katun di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

Bapak saudara, Pesta Bola 2026 sudah di depan mata. Suasana pasti panas, tapi katong harus santai. Dukung tim jagoan boleh keras, tapi jangan sampai baku maki, apalagi baku pukul. Itu sing keren pas kali. Katong nih bapak saudara, beda warna jersey, tapi tetap satu rasa. Nonton bareng, bateria gol, itu bikin seru, bukan cari masalah. Ingat tangi, bola cuma 90 menit, tapi persaudaraan itu seumur hidup. Jadi bersaudara, mari katong jaga suasana tetap aman, biar pesta bola nih jadi cerita manis, bukan cerita pedih.

0: pulang saja, kakak pulang. Biar adik
1: molek.
0: Kakak pulang. Biar adik molek. Kakak pulang.
2: Emang ada
0: kak? Kakak pulang.
3: FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: Pak Saudara, Pesta Bola Dunia tahun 2026 akan jadi momen kebersamaan perketun semua.
1: Ingat Pak Saudara, katong dukung tim favorit itu biasa. Tapi yang sampai emosi berlebihan lalu ganggu ketertiban umum.
0: Rayakan dengan bijak, hindari konsumsi minuman keras yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain dalam setiap kegiatan nobar. Lalu jangan lupa, pastikan keamanan lingkungan tetap terjaga, terutama bagi anak-anak dan keluarga.
1: Katong semua sama-sama jaga katong pun daerah. Pesta Bola 2026, tertib, aman, dan bermartabat.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Katon di acara Kabaran Donci yang kita hadirkan pertemuan ibu saudara sampai di jam 9 nanti. Nah, satu info tersisa ya, ibu saudara. Beta hadirkan pertemuan ibu saudara di kesempatan pagi hari ini. Ibu saudara, tim penyidik Kejaksaan Negeri Ambon gencar membongkar korupsi di Maluku. Kali ini, dua orang saksi diperiksa terkait dugaan korupsi dua paket proyek air bersih di Pulau Banda, Kabupaten Maluku Tengah. Nah, ibu saudara, paket pertama yakni proyek hibah air minum pedesaan Output Base 8 Sambungan Rumah Daerah Pulau Banda tahun anggaran 2022 senilai Rp1.994.000.000. Proyek tersebut diduga dikerjakan oleh CV Sohuru Indah. Kedua, proyek yang sama berlokasi di Kecamatan Lehitu, Kabupaten Maluku Tengah dengan nilai paket Rp1.304.000.000. Diduga dikerjakan oleh CV Sainusa Karya ya, Bapak Saudara. Kedua paket proyek milik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Maluku Tengah ini bertujuan untuk meningkatkan akses air minum bersih di daerah perdesaan melalui pemasangan sambungan rumah. Faktanya, proyek tersebut disinyalir bermasalah dan tidak bisa dimanfaatkan warga setempat. Untuk membongkar dugaan kejahatan tersebut, dia rekanan dari perusahaan tersebut telah menjalani pemeriksaan di kantor Kejaksaan Negeri Ambon. Nah, Pak Saudara, terkait pemeriksaan kedua saksi, dibenarkan kasih intelijen Kejari Ambon ya, Sudarmono Tuhulele. Meski demikian, Mangan Kasipitsus ya, Kejari Kepulauan Aru itu enggan berkomentar lebih jauh dengan alasan masih dalam proses penyelidikan. Masih lid nanti saja katanya. Nah, untuk informasi ini Pak Saudara beta kutip dari rri.co.id. Dan Pak Saudara, dengan berakhirnya info ini maka berakhir sudah acara Kabar dan Donci yang beta hadirkan partemani Pak Saudara dari jam 8 tadi sampai saat ini katon di jam 9 waktu Indonesia Timur. Semoga apa yang beta hadirkan partemani Pak Saudara di kesempatan pagi hari ini bisa bikin Pak Saudara semua merasa terhibur dan info-info yang beta bagikan semoga bermanfaat per Pak Saudara semua. Oke. Sebelum acara selanjutnya beta hadirkan partemani Pak Saudara news jam 9 beta hadirkan dulu di kesempatan pagi ini.
2: Tepat jam 9 waktu Indonesia Timur.
1: Bapak Saudara, Roni Lopi selaku vokal point Ambon UNESCO City of Music dijadwalkan menghadiri ajang internasional IPO Music Symposium ke-8 tahun 2026 yang berlangsung pada 23 hingga 25 Oktober 2026 di IPO Convention Center, Perak, Malaysia. Nah, kegiatan ini diselenggarakan oleh People of Remarkable Talents bekerja sama dengan Majelis Bandaraya IPO. IMS 2026 mengangkat tema musik rakyat dari tradisi desa ke panggung global. Simposium tersebut menjadi wadah pertemuan akademisi, musisi, praktisi budaya hingga pemangku kepentingan industri musik untuk membahas peran musik dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat modern. Kehadiran Roni Lopi sebagai pembicara sekaligus peserta konser IMS 2026 menjadi bagian dari kolaborasi internasional dalam jaringan UNESCO Creative Cities Network. Selain menjabat sebagai focal point Ambon UNESCO City of Music, Roni juga merupakan koordinator regional Asia Pasifik Kota-Kota Musik UNESCO. Undangan tersebut mempertegas hubungan diplomasi budaya antara Ambon dan IPO. Sejak IPO ditetapkan sebagai Kota Musik UNESCO tingkat ASEAN pada 2023 lalu,